98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura. Halo, selamat pagi buat semuanya yang sedang setia dan sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dan selamat pagi juga buat Anda yang sudah setia tapi belum sempat mengirim WhatsApp karena sibuk katanya. Pagi-pagi tuh banyak drama gitu ya, banyak kariwe. It's okay, gak apa-apa ya, yang penting tetap setia mendengarkan begitu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat semuanya. Yang lagi galau, ada yang lagi galau? Masa sih pagi-pagi udah galau aja. Okay. Selamat pagi buat Kang Rai Kaos. Deihan keun deihannya tong wakah hujan cenah acan ngarit bae huhujanan Kang Kang Rai. Ngaritna bari huhujanan da meureunan ari ngarit oge ari halodo mah gararing atuh jukutna oge emang resepeun domba kana jukut garing. Aduh. Pokona mah lamun mah Adit emut na teh ka ucing nya ka mana-mana teh mun Kang Rai mah inget na teh kana domba. Cau teh cenah dikadomakeun gedang oge dikadomakeun Gusti Allah tong sok sagala dikadomakeun Kang dareun jelema. Ampun deh, pagi buat Kang Rey. Pagi lagi buat Mama Adit. Kata Mama Adit, cenah si Amel mama kananana oge bandeng cenah pindang lauk, lauk jaer, nilem, daging cenah Gusti asanyaan ieu mahnya. Ari si Nana cenah terus si Oka, si Abu resepna teh kana tempe, tahu cenah komo anak si Abu mah beuki seupan sampe cenah seupan hui abi ge cenah gogodeg aya ucing beuki seupan sampel. Ma Adit meni apalannya karesep hiji-hijina ucing coba. Di kamar teh wargi Sukapura tehnya sok sigana mah rada-rada bingung lamun ana sama Bibicit ngobrolkeun si Amel. Ayeuna mah moal teh tos dijentrekeun nya si Amel teh nami ucing nama Adit. Dan ucing nama Adit mah seueur teh aya si Amel, aya si Nana, cenah aya si Oka, si Abu tuh seueur. Iya. Aya tuh anakna si Abu tos incuan mah Adit mah tuh. Anakna si Abu cenah resepeunana seupan sampe seupan hui. Ini kayak ucing yang suka mampir ke rumahna ya. Resepna teh kuah soto. Aduh, saur paal ka abikeun we cenah mah Adit eta bandeng pindang lauk-lauk jaer cenah daging mah. Kapaalkeun cenah daripada kasih Amelkeun. Naon atuh mah Adit mah daripada ka pamaki oge da mending kana dikasih Amelkeun sigana teh. Meni dipisahkeun basa eta oge lauk keur si Amel cenah digantungkeun. Pamaki mah teh teu kabagian. Sungguh ya. Okay, ada Kang Ades juga pagi ini lagi setia. Alam dunia, alam karamean, halo do, cenah hese adus. Tong mikiran adus atuh Kang Ades ah. Komo tanggal tua gini cenahnya. Pas ngarogos aku calana cenah ayeuna teh nu katarik teh benang deui, benang deui. Iya, Kang Ades nih soal tadi orang yang pengen minta minyak pengen nebak wan cina, hayang bala-bala uwuh minyak pas enu mere bala-bala cina menta deh hayang minyak, nggak ada syukurnya. Sama kayak Putra RR nih komennya, doa awalnya pengen minyak goreng cenanya biar bisa bikin bakwan, udah dikasih bakwan tetap minta minyak. Ini orang
nggak ada syukurnya. Enggak, kalau Anda bukan lihat nggak ada syukurnya, justru ngelihatnya tuh gini, dia tuh memang kehabisan minyak gitu, di rumahnya tuh nggak ada minyak buat masak apapun gitu kan. Kebetulan dia pengen bakwan, jadi dia minta minyak buat bikin bakwan. Setelah dapat bakwan, dia memang masih butuh minyak, jadi tetap minta minyak gitu, kayak ngingetin ke Allah. Ngingetin ke Allah, minyaknya belum ya, ya Allah gitu. Kalau Anda sih bukan lihat gak bersyukurnya ya, tapi lebih kelihat bahwa pesan moralnya tuh apapun gitu bisa kita minta ke Allah gitu ya. Seperti itu mengingatkan saya sama ajarannya Rasulullah ya, yang kemudian dicontohkan oleh para kaum salafus sholih gitu ya, bahwa kita tuh memohon segala kebutuhan kepada Allah gitu, bahkan untuk urusan yang kecil-kecil gitu ya, kayak bahkan sejumput garam pun kita tuh minta ke Allah gitu. Ya itu tuh yang Anda pikirkan dari kisah tersebut tuh itu sebetulnya. Jadi ngingetin kita bahwa kita tuh kadang sering lupa loh. Anak sih tepatnya ya. Saya tepatnya sering lupa gitu. Kalau butuh sesuatu tuh yang dipikirkan tuh bukan refleks berdoa kayak orang ini gitu loh, tapi kayak aduh butuh ini, dari mana ya duitnya, gitu gak sih? Gitu gak? Warga Sukapura kayak gitu gak? Mikirnya kan gitu ya, seringnya kita gitu butuh sesuatu gitu, abis minyak tapi nggak ada duit, dari mana nih duitnya gitu kan, yang dipikirkan tuh kayak gitu. Atau misalnya ketika anak butuh uang gitu ya, minta uang untuk keperluan sekolah, aduh anak minta uang nih, dari mana ya duitnya gitu, yang pertama kali terlintas tuh kayak gitu. Padahal ajaran Rasulullah tuh nggak kayak gitu. Ajaran Rasulullah yang pertama yang harus dilakukan adalah minta sama Allah gitu ya, bahkan meskipun itu hanya sejumput garam gitu. Itu jadi kisah yang itu tuh pas semalam Anda baca gitu ya, jadi ngingetin saya gitu, kayak nampar, oh iya ya, aku tuh lagi banyak pengennya nih. Belakangan ini tuh lagi banyak hal-hal yang diinginkan buat anak, buat orang tua, buat apa gitu, tapi kayak kok gak bisa kayak orang ini gitu loh. Orang ini yang pertama kali diingat ketika pengen bakwan, butuh minyak. Ya yang pertama kali diingat tuh ya Allah minta minyak gitu, ya Allah minta bakwan. Iya, Anda gak kayak gitu loh, padahal yang saya butuhkan tuh sesuatu yang lebih besar dari sekedar minyak, dari sekedar bakwan gitu loh. Yang kecil-kecil aja minta ke Allah, apalagi yang minta urusan yang lebih besar gitu. Itu gitu ya, bukan ngelihat gak bersyukurnya sih kalau Anda ya, dari kisah itu tuh pesan moral yang bisa kita ambil, hikmah atau apa ya namanya ya, hikmah atau apa sih namanya, ya Allah kok satu lagi istilahnya apa, lupa. Ibrah gitu ya, yang bisa kita ambil dari kisah tersebut tuh, dari cerita orang ini itu kayak gitu loh. Ya kan. Ayo, jadi pagi ini kalian udah, warga Sukapura udah pada berdoa apa? Minta apa sama Allah selain minta hujan? Ana apa ya? Banyak banget. Nah, pertama minta hujan, minta hujan yang lain. Minta hujan rezeki gitu. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu gitu. Udah minta sehat juga. Gitu ya. Oke, okay. Ada yang ingetin, ayo kita banyak-banyak berdoa. Kalau Dinda katanya minta sehat, minta hujan, sama minta banyak duit. Lengkapin, banyak duit dan berkah. Yo, banyak duit kalau gak berkah juga gak akan cukup. Bener gak? Aduh.
Kalau Abung minta apa, Abung? Abung nih lagi ketirisan. Kayaknya minta selimut ya. Selamat pagi buat Abung di Cikalong. Selamat pagi juga buat Lingling. Kemudian hai pagi buat Arud yang ada di Cikuya. Pagi juga buat Umi Bulet ya, yang lagi miru nesene.

Miatu, pagi Miatu. Udah manco dari tadi cenah sambil ngeringkuk, males pisan cenah kusabab dingin. Ah, alasan eta mah. Miatu, eta mah hareureum menanaon nya. Dari Kang Ray Kaos nih, baru eta ucu. Oh, be, cenah be, eta ucing beki sampe, menta bandeng nama cenah mah Adit. Keur Kang Ray. Ari Kang Marki cenah di pasihan naon, si Amel di pasihan bandeng mah. Si kana teh cenah Kang Marki mah di pasihan nanti oseng gendot. Ngapa-apa, oseng gendot juga enak, tapi lebih enak lagi kalau oseng gendot dimakannya mah bandeng sih. Aduh. Ada Papa Queen, halo. Hadir. Waktu kecil macena liburan itu harus keluar rumah kemana aja, yang penting keluar. Tapi sekarang mah liburan teh cenah pengennya di rumah aja. Waktu kecil juga heran ada bapak-bapak bawa tas terus lama cenah pulangnya. Sekarang bapak-bapak itu ternyata saya. Akhirnya ngalamin juga ya.

0: Mama Dedeh mengajak, mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan, Karangnunggal, Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan, Karangnunggal, Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini, wargi di program Halo Selamat Pagi. Ya, sejauh ini di luar masih mendung gak sih? Masih tetap berharap mendung dan curah hujan. Aduh, oke, selamat pagi buat semuanya yang masih setia mendengarkan. Ada Den Bagus, kata Den Bagus, salamnya buat Mama Adit sama Pak Marki ya, buat Cemeci katanya sama Bang One, buat Mahnut juga sama Teh Wulan, terus lagi buat Ma Ikok ya, dari Den Bagus di Citeureup cenah gitu. Halo. Ya.

Kemudian ada 6076. Siapa ya ini ya? Gak ada namanya. Selamat pagi ya 6076. Terus selamat pagi juga buat Indra Dogar. Dan selamat pagi juga buat Pak Al. Kata Pak Al benar teteh, cenah badai nyamel teu aya cenge kalah kukulutuk. Huh, cenge cenah kukulutukna kumaha, kukulutukna kumaha. Huh, cengek dua wae meni eueuh cenah gitu. Poho cenah kalong teh. Padahal maya ta eta urang mah sering lupa na. Sering lupanya diheulakeun kukulutuk, diheulakeun teh ingatnya sama apa namanya ya, sama yaitu ke ingatnya sama hal-hal yang apa ya, gimana bilangnya coba, kita tuh ngerasa, sering ngerasa sok gitu ya, serasa sok gitu bisa memenuhi apa-apa yang kita butuhkan seorang diri gitu. Sok bisa mengatasi atau bisa mengatasi masalah-masalah kita. Padahal sebetulnya semua masalah-masalah itu teratasi, terselesaikan hanya dengan pertolongan Allah gitu. Tapi kita sering lupa minta tolong sama Allah gitu ya. Ya begitulah namanya manusia. Pagi buat Mama Topan, pagi juga buat Bapak Ririn. Abi mancana badai hujan mangga, badai halodo oge hayu. Netral ya. Bapak Ririn mah netral cina. Hujan we hujan. Abi taya cai. Susahnya nggak ada air. Percaya nggak di rumah tuh anak tuh sampai kalau mau makan tuh di tilaman, tilaman plastik, tilaman kertas nasi gitu piringnya biar nggak banyak gerohan. Masalahnya nggak ada air. Aduh, buat gegerohnya kudu ngakut maharoream teuing. Ya ada suami, tapi kan karunya pulang kerja capek-capek masih kudu ngakutan cai gitu ya. Jadi benar-benar diirit-irit gitu. Dan cara, salah satu cara ngiritnya itu makannya di tilaman pakai kertas nasi. Biar enggak harus gegeroh. Masak pun diirit-irit airnya. Gimana caranya lah pokoknya mah biar gak terlalu banyak ngerohin. Aduh. Mangkok apa baskom bekas ngadonan apa gitu mendoan, masukinlah ke kulkas biar tak bisa dipakai lagi. Diakalin pokoknya. Halo pagi buat 5040. Siapa nih? Siapa nih namanya? Kenalan dulu dong. Di Cimangprang oge cenah halodo. Samanya Cimangprang ge halodo. Dari Dinda nih, tenang teteh, ada temennya cenah aku pakai galon isi ulang buat cuci mencuci sayur sama wudu. Udah gitu buat nyuci sayur sama wudu pasti ditaneannya. Cina ditanean buat bunyar banyur kan? Ditanean biar bisa nanti banyur-banyur gitu. Buat ngebersihan kamar mandi. Aduh, benar-benar baru kerasa. Dan kalau lagi kayak gini tuh, tuh kan bener kata Dina ditanean jang bunjar banyur cina memeh di gerohan. Kan bener kan. Dan kalau lagi gini tuh jadi inget sama masyarakat yang entah di mana gitu, yang sering seringlah kita lihat gitu iklannya yang
mengalami krisis air bersih itu bukan hanya ketika halodo aja gitu, tapi mungkin setiap hari. Yang di pedalaman-pedalaman gitu kan, di Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Barat, di Papua gitu, yang mesti ngambil air berkilo-kilometer gitu loh untuk mendapatkan air bersih gitu. Benar ya, selama ini tuh kayak jadi kayak aduh kita mah hamur-hamur cai kalau lagi ngehalodo mah gitunya. Bayangkan kalau kita setiap hari harus mengalami itu, kalau harus setiap hari kayak saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Pernah kan saya nonton filmnya Laudia Cynthia Bella, judulnya apa ya, yang mengisahkan guru yang harus mengajar di pedalaman. Dia itu yaitu sumber air bersihnya diambilin sama masyarakat setempat, sama anak-anak bahkan gitu ya, anak-anak yang dia ajarin. Dan jauh banget harus naik turun gitu, subhanallah ya. Ya kita mah ya masih untung ya, susah air bersih teh pas halodo aja, kalau lagi hujan mah ya gampang-gampang aja gitu nya. Ya tuh Dinda juga nonton katanya film yang latarnya di Papua itu, mandi di sungai, bawa anak jauh-jauh katanya di sungainya bareng sama buaya pula. Aduh horor banget ya, kalau Dinda macam kajian bedok wae kudu nyamperkeun buaya mah teh. Sama ana juga. Jadi Mama Nining pagi Nining, ada Mimih Ciu-Ciu juga selamat pagi hadir lagi, katanya pagi hari ini halo dok di mana-mana sana iya. Terus ada Papa Queen yang lagi sarapan nasi uduk ya. Sahur BMKG macana justru Agustus teh pusak puncak musim El Nino teh, lebih kering daripada 2023 dan akan sama seperti 97 sama 2015. Subhanallah. Semoga ramalan BMKG ini salah. Semoga ramalan BMKG ini keliru ya. Gak sanggup aku. Kalau harus sama seperti tahun 2015 sama 97. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Okay, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Surapura ya, dari ajang Piala Presiden. Diinformasikan bahwa pada hari ini Persib Bandung akan berlaga ya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat berhadapan dengan Tampines Rovers FC ya. Sementara pada pukul 15.30 Arema FC bakal berhadapan dengan DPMM FC. Begitu. Piala Presiden akan berlangsung dari akan berlangsung sampai tanggal 6 Agustus 2026 warga Surapura ya. Kemudian selain Piala Presiden, pada hari ini juga akan berlangsung laga Piala ASEAN atau AFF 2026 dan Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste. Kick off pada pukul 17.00 gitu ya. Ada dua laga yang bisa kita nikmati nih pada hari ini. Ya, sing soson-soson aja kerja dari sekarang bapak-bapak. Iya, bapak-bapak ya, kerja dulu dari sekarang yang rajin ya, biar nanti sore sampai malam bisa nonton sepak bola begitu ya. Kabar terbaru dari Pedrico Barba, setelah hengkang dari Persib, dia sekarang bergabung ternyata ke Palermo, salah satu klub di Italia yang ditukangi oleh Super Pippo. Super Pippo alias Filippo Inzaghi begitu ya. Dan dalam wawancaranya Barba mengatakan senang banget pernah bergabung di Persib sebagai salah satu klub besar katanya di Asia begitu dia bilang. Terus apalagi ya, Barba ya jadi anak asuhnya Super Pippo di Palermo saat ini, dan sebetulnya bukan pertama kali ya, karena waktu bergabung di Benevento juga mereka sempat sama-sama dan bahkan sempat berhasil keluar dari bisa masuk lagi Serie A meskipun memang hanya sambil lalu gitu ya, hanya sebentar aja terus balik lagi terdegradasi. Mudah-mudahan sih dengan Palermo gak kayak gitu ya. Iya, Palermo sendiri ini bakal menjalani laga persahabatan, kalau nggak salah ya, laga persahabatan atau laga pramusim, laga apa ya istilahnya ya, sebelum Serie A berlangsung lah gitu. Nah, Palermo akan berhadapan dengan Juventus pada hari Selasa 11 Agustus. Jam 16.45 sore-sore ini, jadi bisa nonton. Selain Palermo berhadapan dengan Juventus di laga ini, juga AC Milan akan berhadapan dengan Inter Milan, kemudian Juventus akan berhadapan dengan Inter Milan gitu. Ini tuh berlangsung dari 5 Agustus sampai 11 Agustus. Kecil. Jadi nanti yang kangen Barba bisa nonton Palermo berhadapan dengan Juventus ya. Ya, kali aja gitu ada bobotoh versi yang belum move on. Masih kangen lihat Barba berlaga di lapangan gitu kan. Bisa tuh mengikuti Palermo sekarang ya. Kalau saya ya nonton Palermo, tapi bukan karena Barba. Karena pelatihnya. Karena pelatihnya begitu.

Okay, kalau Papa Queen katanya di Seri A tetap dukung klub nasionalis dulu lah, cina gitu. Gitunya nasionalis dulu nya. Ariana mah kumaha pelatih nak. Lain kumaha pemain nak. Lamun pelatih nak Pipo gitu. Mau. Jadi sekarang juga ya belok dulu ke

Okay, tapi kan sekarang katanya masuk ke Liga Champions teh klub na oge pelatih na Fabregas. Pokoknya mah kalau selama masih ada Palermo di sana, Palermo dulu. Aduh.

pokoknya mah mengikuti Pipo we gitu. Dulu Pipo di AC Milan ya jadi Milanisti. Pipo di Juventus jadi Juventini gitu. Mancala putra, mancala putri pokoknya mah. Sekarang Piponya enggak main tapi jadi pelatih ngelatih Palermo, ya udah. Gabung di Palermo gitu. Ada emang yang kayak gini. Tapi dukung AC Milan juga sih. Pokoknya mah nomor hijina Palermo heula gitu. Baru AC Milan. Aduh. Oke, dari Papa Queen Maldini keluar dari timnas Italia, mau balik ke sana mulai kemajuan federasinya sesat. Udah ya diganti sama sekarang tuh yang cuma berapa hari dia di dari di timnas Italia, ada 2 mingguan lah ya. Ada 2 mingguan lah ya. Ada ketidaksepahaman yang pasti di dengan federasi ketika federasi tidak sanggup membayar Pep gitu buat jadi pelatih timnas Italia gitu. Pirlo sebagai opsi yang ketiga gitu ya, tidak disetujui kan oleh federasi begitu. Nah, sekarang sekarang akhirnya timnas Italia di latihnya sama Mancini ya. Gimana ntar ya? Ya kita lihat saja nanti. Yang pasti ya ada yang ada statement yang keluar dari Paolo Maldini bahwa katanya timnas Italia itu, pokoknya Italia itu akan terus menjadi negara sepak bola kelas bawah. Percayalah katanya Italia tidak bisa diselamatkan lagi. Ternyata ya federasi sepak bola Italia tuh sama aja dengan dengan di suatu negara mana gitu. Aduh. Oke, dari Putra RR, kalau Inzaghi nanti pensiun jadi pelatih, Teteh mau belok kemana katanya? Ah, belum diputuskan kalau itu, gimana nanti aja. Gimana nanti aja, atau mungkin ya jadi Milanisti lagi lah. Jadi Milanisti lagi lah. Ada Modric kan di sana. Terus kata Pak Alamon Pipo ke Jakarta cina jadi pelatihna. Lamon Pipo ke Jakarta cina teteh ngalatih cina.

ini apa ngelatih Persija cenah teteh tesieun ku Kang Rey. Asa moal mungkin da pipo ka Jakarta memual.

Oke, 5640 selamat pagi. Persib jadi main teteh katanya, jadilah. Masa enggak? Mih Ciu-Ciu selamat pagi juga. Mudah-mudahan cepat diturunkan hujan katanya, dan hujannya barokah gitu, amin. Kata Papa Queen, Federasi Sepak Bola Italia itu sama aja katanya dengan Federasi Sepak Bola di Indonesia. Cuma bedanya Italia udah punya 4 Piala Dunia, cena gitu. Begitu ya, kita mah belum.

adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir ikhtiar sehat alami. Bio

0: tapi kalah bingung ya teh. Hayang lemari hias, meli di mananya? Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala aya.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

0: They say the time's
1: okay, close. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Lagunya di request sama siapa tadi ya? Gak ada namanya. 6076 pengen lagu jogetnya Lamine Yamal katanya. Lagu jogetnya Lamine Yamal cina gitu tuh kan. Putra RR juga langsung ingat lagu ini katanya, jadi ingat perayaan Spanyol katanya. Lamine Yamal yang pakai kolor nomor rosot cina gitu. Aduh, iya nah, lihat beberapa video dia, kenapa pakai celananya gitu, ya Allah. Aduh, emang lah Gen Z ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Emang dia anak kelahiran sekarang gitu. Jadi ya memang gak salah kalau idola saya tetap Injagi lah. Aduh, kata Indra Dogar, tetap resep kana naona cina ka Injagi. Resep kana naona ya. Kadang rasa suka itu kan tidak bisa diterjemahkan, hai. Ya seperti dirimu lah. Dirimu suka sama Persib, suka sama apanya gitu loh. Gak bisa diterjemahkan. Tapi gini, kalau bicara soal ya, Ana tuh jarang ngefans kan, sama jarang ngefans gitu maksudnya. Ya biasa aja gitu. Biasa aja gimana sih maksudnya. Suka sama Injagi itu setelah tahun berapa ya? Pokoknya nonton Piala Dunia itu mulai suka sama, enggak sih. Kalau dulu tuh awal-awalnya sepak bola itu kan, kalau zaman dulu sepak bola itu disiarkan di radio. Jadi sama Aki itu suka dengerin gitu kalau Persib berlaga waktu masih Ajat Sudrajat gitu di radio yang gede dulu teh. Suka dengerin sama Aki tuh, almarhum Aki ya. Tapi dulu tuh gak ngerti gitu sepak bola tuh apa sih, kenapa gitu ada 22 orang iya kan pemain sepak bola tuh rebutan bola gitu, gak ngerti apa serunya apa gitu. Tapi dah sok maturan Aki we gitu. Terus kalau zaman-zamannya di TV hitam putih kan dulu, nah itu suka bingung juga tuh kalau nonton tuh, apalagi kalau udah warnanya jadi dua nana hideung gitu nya, atau dua nana bodas gitu, kumaha ya ngabedakeun nana gitu. Jadi tahu sepak bola tuh dari kecil banget sebetulnya gitu, cuma ngikutin yang benar-benar ngikutin pertama kali itu kelas 6 SD apa kelas 1 SMP gitu. Tahun 94 nonton Piala Dunia gitu, sampai waktu itu tuh mulai mengumpulkan merchandise Piala Dunia USA lah, pokoknya buku harian pakainya yang ada gambar Piala Dunianya gitu-gitu. Nah setelah Piala Dunia gitu akhirnya ngikutin lah acara-acara olahraga di TV gitu. Kan mulai seneng tuh waktu itu, mulai seneng sama Italia, ada Roberto Baggio gitu kan, ada Dino Baggio, terus juga ada beberapa pemain lainnya kalau gak salah waktu itu. Siapa ya? Oh, saya lupa. Kalau pokoknya yang paling diingat tahun 94 itu, oh iya, Signori, waktu itu suka sama Signori juga. Tahun 94 yang paling diingat itu Roberto Baggio gitu kan. Nah gara-gara mengikuti timnas, gara-gara mengikuti berita-berita tentang Italia, akhirnya tahu gitu Liga Italia pada saat itu kan. Ngikutin lah gitu, ada, tapi belum, ya biasa-biasa aja pada saat itu. Tahu Parma, tahu Atalanta, tahu Juventus, tahu AC Milan gitu. Begitu tahun 94 Piala Dunia yang pertama kali ditonton 98 kalau enggak salah, Injagi mulai gabung di itu ya. Mulai gabung di Piala Dunia kalau gak salah ya, 98 gitu. Jadi mulai suka tuh sama Injagi tuh pada saat itu. Jadi kalau ditanya apanya, ditanya suka apanya, apa? apa ya gitu. Lebih karena mungkin kalau zaman dulu karena zaman-zamannya masih remaja kan. Remaja kan ya, ya benar kan. Kalau perempuan gitu masa-masa remaja pada saat itu pasti yang pertama lihat looks-nya gitu. Cakep gitu kan. Sama Maldini juga anak suka sebetulnya, kalau sama timnas Italia itu hampir semuanya suka. Ada Maldini, ada Nesta, ada siapa lagi tuh? Aduh, siapa lagi ya yang pokoknya Buffon ya. Tahu tuh hampir semua pemain Italia tuh tahu, Jamrota lah apa gitu ya. Kecuali Materazzi. Gitu. Cuma ya dari semua itu gitu, jatuh hatinya ya sama Inzaghi, lebih ke karena apa ya, mentalnya ya. Dia itu kan bukan pemain yang, bahkan mungkin sering di underestimate gitu ya, bukan pemain yang dengan bakat gitu kan, dengan apa namanya, dengan kemampuan yang dipuja-puja gitu kan. Kalau misalnya David Beckham gitu kan, wah ini pemain berbakat segala macam gitu. Terus ini juga apa namanya, si CR7 misalnya, Messi, pokoknya kemampuannya tuh diagung-agungkan gitu. Nah kalau Inzaghi kan enggak. Inzaghi tuh enggak gitu. Inzaghi bahkan disebut sebagai pemain yang tanpa skill gitu. Tapi dia tuh luar biasa gitu loh. Menurut saya. Iya kan, itu perlu mental yang kuat loh gitu, untuk menghadapi komenan-komenan seperti itu. Dikatakan tidak berbakat, dikatakan tidak berbakat di sepak bola, gak punya skill, dribblenya jelek, segala macam gitu ya. Itu tuh untuk tetap bisa bertahan sampai di akhir karir gitu, perlu mental yang kuat. Nah, aku tuh suka sama dia tuh gitu, kuat banget mentalnya. Udah gitu, Inzaghi ini pinter banget ya menempatkan posisi gitu, punya kemampuan nyari ruang kosong gitu, terus lolos dari offside gitu kan. Sempat lihat juga laga melawan siapa ya yangnya gitu, cakep banget. Udah gitu kalau misalnya selebrasi juga uhuy. Aduh, selebrasinya uhuy pokoknya. Refleks gitu pokoknya gitulah. Jadi untuk menempatkan posisi yang ya tahu posisi gitu ya, untuk mengetahui tahu posisi itu tuh perlu kecepatan berpikir gitu. Jadi bukan apa ya, dia di sepak bola itu bukan hanya mengandalkan skill harus bagus apa, tapi kecepatan berpikirnya luar biasa gitu loh. Bisa nempatin posisi yang pas, bisa lolos dari offside, itu tuh perlu kecepatan berpikir kalau menurut saya ya. Kayak gitu. Ya. Indra Dogar nih sampai nanya segala. Resep karena naon acana Inzaghi. Ya, kalau untuk pertama kali ini rahasia kita berdua. Ya karena cakep. Dulu mah gitu. Dulu mah ya tahun 98 itu ana lagi kelas 1 SMA. Lagi mulai naksir-naksir kan gitu kan. Lagi mulai naksir-naksir cowok gitu. Seneng sama si ini, sama si itu, si anu gitu. Lihat Inzaghi suka gitu. Ya, begitulah. Oke. Kata Abung di Cikalong, lamun cek bahasa barudak ayo nama cenah ka Persib teh, teki teh Persib mah bahasa hate tah gitu. Tah gitu kan, jadi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya seperti itu juga lah kalau ditanya kenapa suka sama Inzaghi, ya bahasa hate lah.

Oke, selamat pagi buat Teh Nining di Kujang. Selamat pagi juga buat Andri Dewo yang baru mulai ngegas mesin. Dari tadi cuma menyimak katanya. Cuma nyimak dan apa nih? Kalau ada waktu ya, tapi ya lagu Big Boom katanya. Salamnya buat semuanya aja. Ya kalau gak ada waktu sekarang berarti samalah kayak Adin Uye kemarin diutang lagunya. Oke, salamnya dari Andri Dewo buat semuanya aja katanya. Ada Bibi Cit juga, halo pagi. Enak badan katanya, tapi kepikiran seblak esteler baso kumaha carana teh. Cina biar semua yang kepikiran ini ada di sini tapi mager. Suruh apa ya dong, kan ada suaminya. Dari Putra RR, Balotelli gimana teh katanya, gak suka sama Balotelli, gak mau pakai anting dia tuh. Sebetulnya bukan karena looksnya ya, oh gak masalah gitu.

pakai anting. Ana juga enggak suka dulu sama David Beckham tuh apa? Pakai anting gitu. Ada yang tatoan gitu-gitu kan. Enggak suka, ada tuh enggak suka. Pakai nanya Balotelli lagi. Ampun dah. I was wondering if after all these years you like to me. Kata Putra RR, Balotelli menghancurkan aura Italia yang ganteng-ganteng. Lebih ke itu ya, anak tuh gak terlalu suka sama itu ya, sama yang pemain-pemain yang iya pakai anting gitu nggak suka. Kalau tato masih leheng lainnya. Prof Haya juga pakai ada tatonya soalnya. Oke, ibarat Abi cina dari Adin Uyen nih, ibarat Abi resep ke Haryono cina di Persib merenya teh cina, padahal ti 2008 nepi ka 2018 Haryono ngan nyetak 2 gol eta ge golna kaduanana cina, duanana gol penalti laga perpisahan jeung PSM mun telepat mah. Nah, semacam itulah ya. Semacam itulah ya. Tapi Haryono juga salah satu pemain yang saya suka sih dari Persib. Keren dia mainnya. Rambutnya gondrong juga kan. Terus ada Ruhi, selamat pagi, mau cerita kemarin cina Abi ngiring turnamen main bola Agustusan, asana 3 tahun ke tukang Abi sebagai sayap kanan, sering nyetak gol teh, sampai dulu pernah keajakan ke kacamatan turnamen, tapi cina kamari baru 30 menit main, toh segala karasa cedera we cina langsung keluar. Hek ditinggalikan cina Putra Abi deh, mending umur cina, memang umur tetap bisa bohong. Emang di kau berapa tahun sih? Baru 27 tahun kan Diko? Belum setua si R7 kan? Kenapa? Main sebentar aja udah langsung cedera begitu. Ya Allah, komo lamun udah seumur si R7 ya, ini mainnya gimana ya? Padahal belum seumur si R7 nih. Aduh, Ruhi.

Oke, dari Papa Queen, Lamun Far zaman baheula aya cenah jigana rasa raja obsednya teh cenah injagi teh. Bisa jadi ya. Aduh. Aduh, ada tuh masih suka rewatch loh, rewatch laganya ini rewatch laganya AC Milan yang ada injaginya. Sampai kemarin dikasih tahu sama temen, nonton di sini katanya, nonton di sini kualitas videonya bagus, lebih bagus daripada di YouTube. Oke, dari Bebe Cid sama channel lagi tepar dua-duanya. Aduh, cepat sembuh ya. Kenapa tuh meni terlalu sehati itu suami istri bisa sakit dua-duanya. Dari Andri Dewo, Pamika Del Fiero berarti era tahun 2000-annya. Teh abimah dulu cenah sukanya saat era CR7 teh resep kakak-kakak cenah si ganteng kalem. Iya, 2000-an Del Fiero pernah satu klub kan sama Inzaghi di Juventus ya. Cuma sempet terus ke AC Milan gitu kan Inzaghinya. Ya, itu kan trio Inzaghi, kakak sama Shevchenko itu wuh di AC Milan itu kan. Udah deh bener-bener trio yang luar biasa kan. Shevchenko, kakak dan Inzaghi, dah top lah pokoknya. Kalau Andri Dewa suka sama kakak, katanya si ganteng kalem. Iya, sampai sekalem, saking kalemnya ya, saking kalemnya konon katanya ya. Katanya, kata isu-isu yang beredar, saking kalemnya, saking baiknya itu kakak, sampai istrinya aja minta cerai karena kakak tuh terlalu baik, cenah gitu.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh sutukeran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale de.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sugapura FM dan app.

0: FM. Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah. Sudah berganti acara Wargi Sukapura, tapi penyiarnya belum ganti ini. Gak apa-apa ya, hari ini saya masih akan menemani Anda semuanya sampai pukul 11 menemani begitu. Ya, setelah banyak lagu yang judulnya janda janda janda gitu ya, ternyata ini ada juga lagu nih yang judulnya Duren Sawit. Aduh, begitulah ya kalau lagu dangdut tuh. Duren Sawit, cina duda keren sarang duit. Jadi salah Baby Queen. Kata Baby Queen semua cewek sama aja, katanya mandang fisik. Enggak cuma mandang fisik, mandang isi dompet juga. Lah itu lagunya Christina barusan. Udah duren sawit pula gitu ya, udah duda keren sarang duit cenah gitu. Nah, tapi maksudnya Baby Queen tuh yang tadi ya, soal seneng sama pemain bola. Semua cewek sama aja katanya mandang fisik. Enggak juga. Enggak juga, ih. Itu David Beckham cakep, tapi ana biasa aja. Ana biasa aja tuh. Terus yang siapa lagi yang Close cakep juga, tapi ana biasa aja. Ya. Yeah. Dah lah, emang dulu klepek-klepeknya sama Injagi aja.

Iya, halo Putra RR, masih setia aja. Kata Putra RR, pemain AC Milan yang bersih tanpa tato, kakak katanya dulu. Iya, kan berarti ini, berarti apa namanya, berarti barengan juga sama Inzaghi. Teteh mau ganti topiknya enggak katanya. Kata Putra RR gitu, teteh mau ganti topiknya enggak katanya. Soalnya katanya mau ngebahas puber ke 100. Gak lah, terlalu bentar, kagok waktunya. Nanti aja kita hari Minggu ya ngebahas puber mah. Ada berapa kali puber sih yang dialami manusia? Soalnya ada istilah puber kedua kan gitu. Kayaknya tanggung kalau cuma dibahas satu setengah jam. Ya, ini yang nge-WA juga pada ngebahas bola mulu. Ini bapak-bapak semua ya, mama-mamanya kemana? Perasaan Mama Fatir udah suka nonton bola juga, tapi nggak ada nge-WA. Soalnya Mama Fatir kayaknya ngefansnya ke Klose aja ya kayaknya ya. Aduh. Iya, Mama Fatir juga bilangnya gitu, suka sama Klose katanya soalnya ganteng. Ini memperkuat pernyataan Baby Queen nih, kalau semua cewek itu sama aja mandang fisik katanya.

Terkecoh katanya. Terkecoh manawi teh atas gentos penyiar. Cuma perasaan teh can ada teh anak gacan pamitan. Baru ngeh ya. Iya, hari ini sampai jam 11 ya saya ya. Dari Andri Deo berarti Inzaghi ngalamin ya teh, cana dilatih sama Carlo Ancelotti waktu di Milan. Ngalamin lah. Inzaghi itu di AC Milan dari tahun 2000 berapa ya? 2001. 2001 sampai 2012 kan? Sampai akhir karirnya kan Ancelotti di Milan itu dari tahun, kalau gak salah dari tahun yang sama, dari tahun 2001

berapa ya, 2009 apa ya, pokoknya mah Ancelotti dulu yang ini, yang meninggalkan AC Milan, baru kemudian itu, baru kemudian Inzaghi gitu kan. Inzaghi itu sampai 2012 kalau gak salah ya. Mana siapa ini yang ngaku Milanisti? Ujanggoni, abige cenah Milanisti oge da teh cenah ningali kakak sareng Inzaghi saraya maena. Iya, itu tuh luar biasa mereka bertiga kan. Shevchenko, Inzaghi sama kakak dahalah. Waktu di Juventus Inzaghi tandemnya sama Del Piero. Cuma dulu itu sempat dengar-dengar kalau mereka tuh kurang harmonis katanya gitu. Entah ya. Entah, cuma gosip-gosip aja mungkin. Oke, kalau Papa Queen, lamun abi mah cenah tiba heula ka pemain bola teh paling resep ka jenderal lapangan tengah. Anu telumpat tarik tapi ngatur bola, nah pasti cana. Makanya resep sama Firlo, Sapi sama Nedved, Alonso. Tekudu tarik lumpat tapi bolanya ngalir. Ini Firlo kemarin sempat jadi nominator pelatih Italia ya, cuma tidak disetujui sama federasi katanya. Tapi memang kalau ada juga yang bilang kalau Pirlo tuh kurang punya apa namanya, kurang punya riwayat, gimana bilangnya saya ya, soal kepelatihan katanya kurang bagus gitu ya, cenah gitu. Kalau soal main mah cenah bagus Pirlo teh.

Dari Ruhi ini, teteh cenah pas najong tendangan bebas jual nyeri tuur. Kabayang ya Allah. Pas abi keluar eleh we cenah saur putra abi teh cenah ayah mah payah. Aduh, dipayah-payahin sama anak sendiri kumaha tah rasana. Astagfirullah. Cek abi teh cenah andai dede ningali bapak 4 tahun yang lalu pasti kagum cenah, tapi ek dibuktikeun deui kamari teh cenah kalah encok. Aduh. Kebayang. Aduh, disebut payah sama anak sendiri, ya ampun. Gusti Allah. Dulu gak di video emangnya ya Ruhi ya. Coba kalau dulu ada video kan. Di video tuh pas main waktu masih muda tuh pas main bola. Jadi sekarang si dedenya percayaan. Kalau sekarang dibilangin doang, ya gak akan percaya dia. Soalnya bapaknya pas nendang tendangan bebas aja langsung nyeri tuur. Aduh. Emanglah. Emang ya, kalau pengen strong sampai usia 40-an tuh kayak latihannya mesti kayak CR7 tuh. Aduh, ampun deh. Ada Dadan Japra juga, halo. Hejo, cenak mama lihat durian sawit mah enggak, saya mah enggak. Iya, eta we sarang duitna wungkul. Ampun deh. Mama Adit, enggak juga nya cenah ganteng kata Mama Adit nih, enggak juga cenah ganteng wungkul mada cenah mau ngadaharan kegantengan anak. Ganteng oge ari eueuh duitan mah cenah anger bakal pusing. Anger hayang makan cenah kedah aya beas jeung rencangna tuh. Akbar. Mana Pak Marki? Madit ya.

Oke, dari Andri Dewo, teras pas Pirlo tengah naik skill penaltina, yang paling diinget pelan tapi bikin kiper lungse.

tahun 2000-an itu emang kayaknya AC Milan tuh masa gacor-gacornya gitu kan ya. Ada Paolo Maldini, terus ada juga di belakangnya tuh apa, Paolo Maldini, Franco Baresi gitu kan. Terus di depan ada Kaká, ada Inzaghi, ada siapa lagi, ada Shevchenko. Di tengahnya ada Pirlo. Ada juga di belakang tuh Nesta, ya kan?

Dari Putra RR, teteh gak ngebahas penjaga gawangnya AC Milan. Dida katanya, oh iya dong. Iya ya, gak pernah dibahas ya. Iya. Dida, keren juga dia. Lamun Abung macena ya, Abung Cikalong nih resepnya ka Ronaldinho katanya waktu di Milan. Sok geus ciri khasna cena buuk panjang dibengkeut ku cekanana mata lawan Salatri. Kebayang lawannya Salatri. Bagus nih analoginya. Bikin lawan Salatri.

Persib hari ini Wargi Sukapura akan berlaga pada pukul 19.30 berhadapan dengan lawannya Tena atau apa-apa Tampines Rovers FC ya. Terus kira-kira siapakah yang akan bermain ya nanti, karena kan 7 pemain Persib itu sekarang diboyong ke timnas gitu. Kira-kira siapa layan A Persib hari ini? Kalau saya baca di tribunsjabar.com ya, kemungkinan besar katanya lini depan akan mengandalkan Luka Menalo, William Barros sama Balsa. Nih Balsa keren nih kemarin nih. Kemudian penjaga gawang ada Teja Paku Alam dong ya, udah pasti. Terus juga kemungkinan di depan, tadi depan udah ya, Luka Menalo, William Barros sama Balsa. Terus di belakang kemungkinan bakal dipercayakan sama Patricio Matricardi, terus juga Gabriel Mutombo katanya. Pemain lainnya yang mungkin akan diturunkan adalah Ihwan Alita Namal, Kakang Rudianto, Luciano, terus juga Adam Alis, Berguino juga gitu ya. Itu baru prediksi line up Persib nanti malam Wargi Sukapura ya. Tapi bisa jadi mungkin gak seperti itu ya, kumaha pelatih we cenah. Jadi kita tunggu saja gitu ya.

Kalau timnas Indonesia, kira-kira line up-nya siapa aja nanti nanti sore ya Wargi ya? Mudah-mudahan Profesor Haye masih akan diturunkan. Mengingat kemarin juga mainnya gacor banget. Terus kalau saya baca sih kemungkinan, katanya kemungkinan nih, baru kemungkinan gitu ya, bakal Ragnar katanya bakal turun gitu, berpeluang besar diturunkan dari menit pertama katanya ya, tapi nggak tahu juga sih. Siapa sih yang nggak ngebet sama kamu? Laga timnas melawan Kamboja kemarin tuh begitu selesai laga, saya seneng banget ngikutin beberapa akun yang ngebahas tentang aliran bola build up-nya dari waktu Mitch bikin gol gitu kan, dari clock terus lempar ke siapa gitu. Itu aduh cantik banget bolanya. Aliran bolanya sampai akhirnya Eliano yang pegang bola dioper ke Miss dan gol gitu kan. Untungnya nih Eliano nih enggak egois gitu kan. Kalau inget banget pertandingannya Norway melawan siapa waktu itu, Inggris ya, ketika Slot siapa namanya gak ngover ke Erling gitu kan, padahal posisinya Erling lebih mantap buat ngegolin gitu ya pada saat itu. Nah kemarin tuh Eliano gak maksain buat masukin gol sendiri gitu ya, tapi dioper heula ke Mitch yang memang posisinya udah di depan gawang gitu kan. Keren sekali. Semoga saja nanti timnas Indonesia bisa kembali bermain dengan luar biasa gitu ya. Ya meskipun kemarin tuh pada ada juga yang mencibir, ya cina dalawan lagi kembang kuburan cina gitu, alias Kamboja. Matakna cina bisa menang gitu. Cuma kan yang apa namanya tuh, kalau saya sih ya, kalau saya tuh lihat sepak bola tuh bukan cuma hasil akhirnya gitu loh. Ketika pemain udah abis-abisan gitu, mau eleh juga tetap seneng biasanya. Mau eleh juga tetap seneng kalau pemainnya udah cakep banget mainnya gitu, udah abis-abisan pokoknya mah. Kemarin juga timnas Indonesia kan udah abis-abisan mainnya ya, tambah lagi menang, senengnya teh double.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

Oke, wargi Surabaya masih di program Dangdut Siang. Ada Aza dari Bung Haji Roma Irama. Begitu. Meskipun kayaknya kualitas audionya kurang bagus ya. Iya begitu. Karena nungguin remasternya deh nanti kalau ada di ini ulang deh. Kalau dangdut zaman, lagu-lagu dangdut zaman dulu emang gini ya kualitas ininya. Kualitas audionya jadi agak-agak kuring gitu kan. Siapa sih yang gak ngerti? Coba nanti Ana cari deh ada gak ininya yang remaster-remasternya. Jadi kualitas ininya lebih bagus gitu ya. Apa nih namanya? Kata Putra RR, kalau Teh Iceng yang siaran, cenah biasanya saya request lagu Aza dari Bang Haji. Oh, nggak ada cenah laguna, gitunya giliran Teteh siaran jadi ada. Kenapa bisa begitu ya? Ada kok.

Oke, selamat pagi juga buat Mbak Linda. Ya, salamnya buat semua pendengar Sukapura aja, katanya spesialnya buat Teh Ana saja. Dari Dadan Japra, salam buat semua spesial buat Teh Ana yang lagi tugas bakat di Koma. Minta lagu nate sok ararane. Kagak ada ih.

warga Surabaya, kita beralih dari obrolan sepak bola ke ini teh gimana ya? Ternyata memang selain di FYP saya tuh ya, selain sepak bola yang nongol, terus juga drama Korea gitu ya, drama-drama, pokoknya film-film gitu ya, yang muncul juga masalah-masalah yang terkait dengan pemerintahan nih warga Sukapura. Sekarang ini yang lagi ramai tuh ya, para anggota dewan nih lagi mengkritisi masalah ya, masalah satu data Indonesia, alias yaitulah yang ujung-ujungnya teh nggak bahas desil gitu. Nah ini ada beberapa anggota dewan yang menyoroti terkait hal itu. Jadi mereka mempertanyakan dari mana ini datanya, karena ketika mereka turun ke lapangan katanya ya, istilahnya kalau misalnya dewan di tempat dia dipilih tuh, dia turun di situ gitu menampung aspirasi rakyat, apa ya namanya ya? Mendadak lupa, gimana sih, pokoknya mah di dapilnya ketika mereka turun di dapilnya gitu ya, banyak masyarakat katanya yang mengadu, ibu ini katanya tidak sesuai dengan fakta gitu ya. Yang paling baru yang saya lihat itu Astrid Kuya atau Astrid istrinya Uya Kuya tuh mempertanyakan hal itu katanya. Jadi tidak sesuai. Terus memang ada fitur sanggahan di aplikasi Cek Bansos, tapi masyarakat juga mengadu kepada dia bahwa katanya sanggahan itu sudah berbulan-bulan tidak ditanggapi gitu. Tidak ada follow up gitu kan. Nah, selain Astrid Kuya, anggota DPR RI yang lain yaitu Ledia Hanifa Amalia menilai persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam mengevaluasi konsep integrasi data nasional agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, begitu katanya ya. Beliau ini kalau tidak salah adalah anggota Komisi 10 DPR RI yang menangani atau yang membidangi masalah pendidikan, olahraga, seni kalau tidak salah. Satu komisi dengan Perol Bramasta, kemudian kalau dari Dapil Jabar itu Bapak Perdiansyah dari Partai Golkar, kemudian satu komisi juga dengan Deni Cagur yang Dapilnya di Jawa Barat. Mana ya, Jawa Barat berapa ya? Pokoknya kalau Deni Cagur Dapilnya itu Bandung dan Bandung Barat kalau tidak salah ya.

masyarakatnya udah ribut dari kemarin-kemarin gitu, dari akhir tahun 2025 ketika PBI ketika BPJS diputus, masyarakat udah langsung ribut-ribut masalah itu gitu ya. Tapi ya ya mungkin dari kemarin-kemarin juga ada beberapa anggota dewan yang mempermasalahkan masalah ini gitu ya, tapi tidak se-hot sekarang. Tidak se-hot sekarang, 7 bulan setelah banyak dilakukan pemutusan BPJS PBI gitu ya, baru ini sekarang ramai nih para anggota dewan membicarakan masalah ini gitu, mempertanyakan. Ya intinya mah cenah harus segera diatasi ini teh gitu ya. Karena ketika melakukan sanggahan dari Dinsos juga melakukan bantahan gitu. Maksudnya bukan bantahan tapi lebih ke Dinsos tuh gak punya kewenangan. Yang punya kewenangan tuh BPS gitu-gitulah ya. Ya, mari kita simak saja bagaimana nanti pemerintah mengatasi masalah ini, Wargi Sukapura. Apakah akan berlalu begitu saja seperti angin yang berhembus begitu, atau akan benar-benar diatasi sampai akhirnya keluar solusi yang baik gitu untuk masyarakat. Karena masalah desil ini benar-benar luar biasa dampaknya gitu ya. Ketika masyarakat digolongkan pada desil 6 itu artinya tidak punya kesempatan lagi untuk memperoleh bantuan apapun gitu. PKH, BNPT, BPJS PBI, termasuk juga bantuan pemerintah dalam hal pendidikan yaitu KIP kuliah atau KIP kuliah, pokoknya semacam itu. Bahkan kemarin juga saya lihat postingan dari salah seorang anggota DPR yang membuka pendaftaran untuk KIP aspirasi, yaitu KIP yang memang dari anggota dewan gitu ya. Itu tuh syaratnya juga sama, harus desil 1 sampai desil 4. Jadi yang tergolong desil 6 ya udahlah, makin-makin lah. Penderitaannya makin-makin memang lah, seperti kata Pak Anies Baswedan ya, bahwa golongan menengah itu makin kegencet gitu. Disebut kayak enggak gitu kan, di kalau soal bantuan juga yang namanya masyarakat kelas menengah ini, golongan menengah ini ya seringnya nggak dapat apa-apa gitu. Padahal ya nggak kaya juga gitu kan. Jauh lah, masih jauh dari kata sejahtera ya. Golongan menengah ini adalah golongan yang sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi misalnya ketika sakit atau ada gangguan kesehatan itu bisa langsung berubah gitu, dari sejahtera itu menjadi ke rentan miskin gitu, seperti itu, karena memang penghasilannya kan tidak menentu ya gitu ya. Pusing kan kalau kita sudah membahas program-program atau pemerintahan ini, aduh sudah pusing deh. Udah bener kita ngobrolin bola aja ya tadi ya. Baiklah, kita nantikan saja bagaimana nanti tindak lanjut dari pemerintah setelah banyak anggota DPR yang mempertanyakan mengenai masalah pendataan atau apa ya disebutnya ya pendataan mengenai desil ini gitu, warga Surabaya ya.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

masih di program Dangdut Siang. Kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat pagi jelang siang buat Budi Reswara yang ada di Cipatik, Bandung Barat. Siapa sih yang gak... Ini warga Bandung Barat apa warga Tasik yang merantau ke Bandung Barat nih? Iya, kalau warga Bandung Barat berarti kemarin pas pemilu salah satu calon yang dipilihnya yaitu ya Deni Cagur ya. Ya maksudnya salah satu kandidat yang dipilihnya. Oh ya, merantau ternyata. Jadi tetap ya kalau pemilunya di ini dapilnya Kabupaten Tasikmalaya gitu ya. Ini Budi Reswara nih liur cina, bagaimana surveinya? Ini teh meni karunya cina, banyak nini-nini dan aki-aki yang layak dibantu tapi tidak dapat bantuan. Tapi yang segar bugar dan bisa dikatakan lebih dari mampu secara finansial malah dapat bansos. Kumaha cina eta? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang, Pak Budi. Oke, dari Budi Reswara salamnya buat semua warga Sukapura di seluruh Indonesia katanya, dan keluarga Bapak Sah Haji yang ada di Citerup Cikatomas. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan aja lah setelah anggota DPR banyak yang mempermasalahkan atau banyak yang menuntut penjelasan, banyak yang istilahnya menuntut penanganan yang jelas gitu ya soal polemik desil ini, nanti pemerintah bisa benar-benar memperhatikannya. Semoga kita kencengin doa aja. Semoga ya, kalau tidak ya. Ya gitu ya.

Kemudian ada Andri Dewo. Ini lirik lagunya gimana sih? Kok dari judulnya anak sudah serem? Ayo sayang culik aku dong katanya. Tapi anak cek dulu ya lirik lagunya. Ada yang aneh-anehnya apa enggak? Iya, pala Laur ini minta diculik loh. Nanti kalau udah diculik diapa-apain gimana?

ada kan lagu-lagu yang akhirnya gak boleh diputer. Apa istilahnya ya? Kayak lagu Lobang Buaya gitu ya. Terus mobil goyang apa-apa gitu loh. Itu kan gak boleh tuh, gak boleh diputar tuh lagu-lagu kayak gitu tuh. Siapa sih yang gak... Nah, lagu Cinta Satu Malam juga itu tuh agak-agak-agak. Agak-agak-agak Cinta Satu Malam loh. Ya agak-agak-agak tuh. Jadi pacar kamu. Kata Henry Dewo, aman teh liriknya cuma judulnya doang katanya. Okay. Okay, dari Putra RR, culik aku judulnya teteh aman kok katanya. Dari Pak Al juga, enggak teh cuma judulnya aja, soalnya bukan vokalis Jamrud penciptanya. Ih, lagu Jamrud itu bukan Kristianto yang nyiptain, bukan, kebanyakannya sama Ajis. Ajis tuh yang agak-agak. Ya mungkin dirembukin rame-rame ya pada akhirnya, tapi setahu aneh sih otaknya Jamrud tuh Ajis. Jadi lagu-lagunya banyak kan bikinan Ajis tuh. Ya. Yeah. Oke, okay, terus dari Dadan Japra katanya, sayang culik aku dong, gak bahaya, cena enak teh. Ini banyak yang ini ya, banyak yang ngasih review. Soalnya Anda memang belum pernah dengar lagu itu. Suka lihat tapi memang gak tertarik dengernya. Karena jadi dari judulnya udah horor gitu. Siapa sih yang gak ngejar-ngejar kamu? Iya, udah horor kebayangnya gitu, minta diculik. Ntar kalau udah diculik dia apa-apain. Kan bahaya gitu. Dari Andri Dewo, wah Pami Jamrud macenate liriknya dan pikiran kita selalu tertuju yang aneh-aneh tuh kan, jadi omes kan. Kalau dengar lagu yang aneh-aneh pasti omes, apalagi cowok-cowok. Pala Laur makanya, nah kalau muterin lagu Jamrud dipilih-pilih dulu, lagu dangdut juga ada beberapa. Makanya dipilih-pilih dulu, jangan sampai pas anak siaran muterin lagu yang malah bikin yang denger jadi berbuat dosa gitu. Kan anak jadi kebawa dosa. Iya kan gitu kan, mikirin yang enggak-enggak itu, apalagi yang aneh-aneh gitu. Jadi dosa, nanti dosa jariah ya. Gak mau lah anak. Maunya kalau siaran itu ya dapatnya dapat pahala gitu kan.

kata Andri Dewo, benten sarang dangdut, channel lawan dangdut mah yang dicari musiknya aja yang enakin, liriknya di skip. Gak bisa gitu, tetap aja sama. Iya, tetap aja sama. Itu lagu dangdut itu banyak juga yang berbahaya. Yang berbahaya gitu kan. Apalagi lagu dangdut itu biasanya ya, kalau yang itu tuh liriknya vulgar banget gitu. Kalau lagu pop itu ada beberapa, ya selain jamrud ya, ada beberapa yang sebetulnya kalau diartikan gitu, maknanya tuh kesono gitu ya, cuma karena dibungkus oleh diksi-diksi yang cantik gitu ya, yang dihaluskan gitu, jadi kita nggak kerasa dengernya. Kayak lagu Pemujamu tadi tuh, ada lirik lagu ingin rasanya menciummu sampai lemas, itu tuh apa tuh maksudnya tuh? Menciummu sampai lemas itu maksudnya apa tuh? Cuma karena memang dibungkus dengan diksi yang dengan pemilihan kata yang tidak vulgar.

Jadi akhirnya kita yang dengar juga merasa gak terganggu gitu. Kalau lagu dangdut ini bahaya nih, ada beberapa yang vulgar banget ya. Memang harus hati-hati pada akhirnya. Aduh, kata Andri Dewo nih, terkecuali katanya yang nyanyinya duo semangka atau duo serigala. Power. Jangan-jangan dikau rajin nonton videonya ya, Andri Dewo ya. Bahaya kau, bahaya. Aduh. Tapi emang sih sekarang tuh video klip juga, apalagi lagu-lagu mancanegara ya. Lagu-lagu, ada beberapa lagu juga tuh lagu mancanegara yang saya skip, yang saya usahakan nyari yang versi clean-nya gitu ya. Video klipnya juga banyak yang memang untuk menarik perhatian pemirsa mungkin ya. Ada tuh beberapa lagu perempuan dari mancanegara yang memang mempertontonkan erotisme gitu ya. Jadi ya begitulah. Dari Dadan Japra, aduh cenah mamah dedeh we ya mah cari pahala. Loh iya, kan kita hidup mau ngapain di dunia ini kalau cuma nambah dosa ya. Ngeri banget kalau cuma nambah dosa. Yang dicari pahala dong kita, ridhonya Allah dong. Biar nanti pas pulang tuh bebekalannya banyak ya kan. Emang di kau enggak? Dari Abung di Cikalong, untung cina otak yang pikiran Abi mah soleh, teteh tidak ku bawa, tidak kabawa ku sakaba-kaba. Halah. Tak percaya, aku tak percaya. Pandengerin Surti Tejo masih lurus pikiranmu, enggak. Ana yakin enggak. Dengerin telat 3 bulan masih lurus pikiranmu, enggak. Apalagi dengerin lagu Kung Pao Chicken. Udah pasti ngaca pikiranmu. Alah, Ana tahu, Ana tahu cowok-cowok pikirannya kayak gimana sih. Orang ada yang bilang ya, ada yang bilang cowok itu katanya lihat perempuan yang yang jilbaban pakai sari aja, itu otaknya pikirannya bisa kemana-mana. Apalagi dipancing dengan lagu-lagu yang begitu. Iya, makanya manusiawi, makan berarti. Jadi Ana gak mau muterin lagu yang bisa memancing gitu. Aduh. Aduh, kata Abung, istri saya lebih dari spek LC, cina teteh. Ya jangan disamain sama LC lah, istri sendiri gimana sih. Aduh, dari Pak Al, tapi kalau ada yang minta lagu Wah Haji, langsung aja puterin teh karena isinya daging semua. Kayak lagu Nilai Sehat katanya. Gak semua, ada juga. Ada beberapa. Lagu-lagunya zaman dulu ada juga. Yang agak-agak menyerempet. Ada, pernah Ana denger, ada pokoknya yang apa ya judulnya, Ana lupa. Pokoknya ada. Ada pokoknya. Wah, Ana lupa judulnya. Ana lupa judulnya. Tapi di Haji Rumairam ada juga yang mungkin awal-awal beliau nyiptain lagu dangdut ya. Kan kesini-kesininya beliau jadi religius, terus menjadikan lagu dangdut atau lagu-lagunya itu sebagai sarana dakwah gitu ya. Tapi kayaknya di awal-awal juga ada tuh yang, aduh apa ya judul lagunya, Ana lupa. Pokoknya ada yang ngebahas-ngebahas gitu. Memang tidak vulgar ya, tidak sevulgar itu, tapi ya tidak sevulgar Ajis ya. Tidak sevulgar Ajis ya, tapi adalah pernah Ana tuh dengar satu lagu yang apa ya, mengisahkan tentang ya laki-laki perempuan lah gitu. Ya, kata Andri Dewa, macana dilihat dosa, teteh nggak dilihat peluang. Terus

kamu terwis sentar. Batur cenah eta mah aku mah no no no. Tak percaya aku. Kalian tuh jangan pada berbohong lah. Dari Abung di Cikalong, abi mah cenah mun di bumi nyalira jen sok ngadangukeunana ge cenah lagu Tombo Ati teh. Sebulan sekali cenah tapi nah. Aduh. Enjing mah ngadangukeunana ulah Tombo Ati wungkul, jagalah hati gitu nya. Aduh, atau apalagi coba yang bisa mengingatkan kita. Tiada yang abadi, Peter Pan tuh bagus tuh kalau dihayati. Ini mah Pak Al tah, Pak Al mah iya dengerin nanti Surti Tejo telah 3 bulan. Paur mata Pak Al mah.

0: Dari ontoho teteh ari bahasa Inggris natur wisen naon cenah. Teu apal na oge naon natur wisen emang aya wa. Kalau di orang barat gitu ada ya mereka pernah tur wisen apa enggak ya? Kayaknya anda enggak pernah lihat Tom Cruise, Leonardo DiCaprio tur wisen gitu. Ada yang tahu enggak? Coba-coba barangkali yang lain ada yang tahu. Terwesan cana bahasa Inggris nanaon. Is aya-aya weh ari ontohod.
1: Sering kali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan di kamar indah kesempurnaan. Saling menagih kebahagiaan, saling meminta kesenangan, saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan.

0: sakit, tidak lengket, dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

46 menit lepas dari pukul 10, warga Sukapura masih sama-sama di program Dangdut Siang kita ya. Selamat pagi jelang siang buat AA. Entah AA siapa ini namanya. Binti Tante Cena Truwisen Cena Teh. Ya gitu, tapi Ontohot tadi tuh nanyain bahasa Inggrisnya naon Cena. Ana gak tahu. Aduh, dari Dadan Japra Truwisen jeung Jalalatan Teh Cena Adi Lancek Teh Abimas Soleh da. Bukan Adi Lancek Truwisen Teh Cena, mitosnya efek dari Jalalatan. Ya, itu mitos aja sebetulnya, karena kalau bukan mitos Diko pasti sudah Truwisen sepanjang waktu. Kan Jalalatan kan? Ngakunya aja soleh. Dari Andri Dewo. Nanya AI dong Andri Dewo. Aduh, bahasa Inggris natur wisen teh cenah hor delum. Ini istilah medis tapi ya, bukan bahasa Inggris apa namanya ya, secara medis lah, istilah medis. Aduh, meni hesekie cenah teh. Ya kumaha we tur wisen lamun di sebutkannya, kalau orang barat atau orang bule disuruh nyebut Truwisen pasti heseun. Truwisen apa tuh Truwisen menurut gitu. Lihat aja para pemain timnas coba lagi belajar bahasa Indonesia, mereka susah banget. Sandy Walls aja yang pang terehna diajar bahasa Indonesia artinya. Terus sekarang anak lagi menunggu-nunggu nih Sandy Walls ngobrol bahasa Sunda kumaha. Dia kayaknya memang kecerdasan linguistiknya paling bagus di antara semua pemain naturalisasi ya, paling cepat belajar bahasa Indonesia gitu. Ntar juga dia diajar bahasa Sunda gara. Tahu-tahu aja nanti statusnya atau dia nyanyiin lagu Cincang Keling we gara. Iya, tahu-tahu nanti dia ngupload video lagi diajar lagu Mojang Priangan sugan. Tapi karena yang lebih cocok buat dia mah Cincang Keling lah, atau lagu naonnya, lagu-lagu bodor gara. Dari Pak A, turu wisen masa nes efek tina Jalalatan cina teteh etama penyakit mata. Weh. Iya, sebetulnya kan gitu. Cuma ada yang, ya mitos-mitos lah orang tua. Kalau misalnya ulah tuang toong cina bisi turu wisen cina gitu. Padahal mitos ya. Turu wisen itu kalau dia dari virus mungkin ya. Bengkak kan, matanya bengkak gitu kan ya. Ya virus aja kayak, virus apa bakteri ya penyebabnya ya. Ya pokoknya penyakit lah sebetulnya gitu, cuma mitosnya kan gitu. Dari Dadan Japra. Iya cena teh anu aman malaguna cinta tak bertuan. Gak ada waktu. Dari Putra RR, bila mendengarkan lagu almarhum Uje cena sepohon kayu pasti ingat dosa. Dulu katanya Uje kalau live ceramah di TV suka lihat sampai beres. Putra RR mengidolakan beliau sampai beliau meninggal saya didatangi dalam mimpi. Cena susah sekarang nyari sosok kayak beliau. Al-Fatihah buat almarhum Uje. Ya gak akan bisa ada yang menggantikan sih Uje, ya Uje gitu. Tapi kalau misalnya bicara soal penceramah yang gaul kayak Uje, sebetulnya sekarang juga banyak. Ada Ustadz Hanan Ataki, ada Ustadz Felix Siau, ada Ustadz Kohdenih Denis Slim, terus ada siapa lagi ya yang anak muda teh. Ada kemarin sempat juga kan ada Evi apa yang dari Bandung, cuma tersandung masalah ya sama anaknya gitu, dilaporkan sama anaknya katanya melakukan kekerasan gitu, wallahu alam itu. Tapi kalau bicara soal ya gitu ustadz-ustadz gaul zaman sekarang juga sebetulnya banyak. Ada ya itu tadi, ada Ustadz Hanan Ataki ini apa namanya, Ustadz Hanan tuh tapi lebih ke apa ya, ceramahnya tuh soal manajemen hati lah kayaknya ya.
Terus kalau Ustadz Felix mungkin ya gayanya ya anak muda gitu kan, penampilannya tuh nggak kayak Ustadz-Ustadz seperti umumnya gitu, pakai kaos, pakai jeans gitu kan, pakai ya nggak berpenampilan pakai jubah apa-apa gitu ya. Cuma mungkin kalau Ustadz Felix tuh lebih ke ceramahnya mengedepankan bagaimana Islam ini kaitannya dengan logika, terus juga lebih ke bahasannya soal sejarah gitu ya, sejarah-sejarah Islam. Ya cocok sih buat anak-anak muda. Gitu. Dan memang kayaknya untuk anak-anak muda zaman sekarang yang memang kritis, yang memang apa-apa tuh selalu dihubungkan dengan logika gitu, beliau ini cocok banget sih kayaknya gitu ya. Dan meskipun bukan anak muda, saya salah satu followers beliau.

Baiklah wargi Sukapura, tuntas sudah kebersamaan kita di program Dangdut Siang-siang hari ini. Hatur nuhun buat semuanya ya yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Insya Allah kapan ya kita berjumpa kembali. Hari Minggu kita berjumpa kembali.

Ya, sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi di sepanjang program ini Warigi Sukapura. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini dilancarkan, terus dimudahkan juga rezekinya, segala hal pokoknya, kalaupun ada kesulitan segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua yang kita lakukan hari ini Allah ridhoi, begitu ya. Selamat pagi, jelang siang buat semuanya, sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: pria di Pangandaran ditangkap diduga cabuli keponakan usia 14 tahun. Bedah rumah bersama WFI bawa kebahagiaan. Bupati Garut, kolaborasi kunci wujudkan hunian layak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Seorang pria di Kabupaten Pangandaran ditangkap polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Tersangka berinisial K, 50 tahun, sedangkan korban berinisial AC, 14 tahun. Peristiwa itu diduga terjadi berulang kali di rumah tersangka di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Menurut hasil penyelidikan, korban tinggal di rumah tersangka hampir 1 tahun setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Awalnya, tersangka mengajak korban tinggal bersama dengan alasan memberikan tempat tinggal dan perlindungan. Namun, kepercayaan itu diduga justru dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari kepada awak media Kamis 30 Juli menjelaskan, kasus terungkap setelah korban memberanikan diri mengirim pesan WhatsApp kepada kakaknya. Dalam pesan itu, korban mengaku menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh pamannya. Menerima laporan, sang kakak segera melapor ke Polres Pangandaran. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka.
7: Sang korban ini sudah tidak memiliki orang tua, mengirimkan WhatsApp kepada sang kakak bahwa sering disetubuhi oleh sang paman. Ya, ini dilakukan oleh paman sendiri.
4: Kapolres juga menyampaikan dalam satu bulan terakhir, Polres Pangandaran berhasil mengungkap 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak. 2 kasus lainnya terjadi di Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Cimerak. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengetahui atau mencurigai adanya kekerasan seksual terhadap anak. Setiap laporan akan ditindaklanjuti untuk melindungi masa depan anak-anak. Sebelum kasus dugaan kekerasan seksual seorang paman terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur di Pangandaran terungkap, pekan lalu seorang pria di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis juga telah ditangkap polisi karena diduga menyetubuhi anak tirinya secara berulang kali sejak korban duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Tersangka berinisial H, 38 tahun, warga Kecamatan Banjaranyar. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengungkapkan aksi bejat itu dilakukan pelaku selama 3 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjalankan aksinya setidaknya 15 kali. Dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan modus bujuk rayu, iming-iming hingga ancaman. Pelaku memanfaatkan suasana rumah yang sepi saat istrinya tidak ada di tempat. AKP Carsono Selasa 28 Juli lalu menyebut kasus terungkap berkat keberanian korban yang akhirnya bercerita kepada teman sekolahnya. Teman korban yang prihatin kemudian melaporkan kepada ibu kandung korban hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Pelaku yang sudah diamankan di Mapolres Ciamis dijerat pasal 473 dan pasal 415 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
8: Terungkap perkara ini berawal dari adanya keluhan korban melalui temannya, dan temannya kemudian menyampaikan kepada ibu kandungnya. Ibu kandungnya langsung melaporkan ke kami, dan tentunya dari hasil tersebut kami tindak lanjuti, dan alhamdulillah saudara H sudah kita amankan dalam proses penyidikan di Polres Ciamis. Nah, dilakukan dari sejak korban itu bersekolah dari kelas 5 SD sampai kelas 8 SMP.
4: Terkait informasi sebelumnya, Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat menyebut kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jabar sudah berada di level yang sangat memprihatinkan. Ketua Forum KPAID Jabar atau Rinanto mengatakan, masalah ini sudah menjadi krisis sosial, tidak bisa hanya diselesaikan oleh KPAID, polisi atau pemerintah saja. Atau menyebut, yang paling mengkhawatirkan, data KPAID menunjukkan 78% dari 1.400 kasus yang ditangani merupakan kekerasan seksual. Dari data itu, 92%-nya dipicu oleh lemahnya pola asuh di keluarga. Ironisnya, pelaku mayoritas adalah orang terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri atau ayah sambung, paman hingga saudara sendiri. Sehingga, rumah yang seharusnya paling aman justru menjadi tempat paling rawan bagi anak. KPAID menilai, banyak orang tua lalai memberikan edukasi tentang batasan tubuh kepada anak. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku.
2: Infrastruktur di kita sudah bagus. Ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
4: Forum KPAID Jabar mendorong pemerintah tidak hanya menyediakan UPTD PPA di kota dan kabupaten, tapi juga turun langsung memberdayakan desa dan kelurahan. Diperlukan edukasi pola asuh langsung ke keluarga agar rumah benar-benar menjadi benteng perlindungan bagi anak.
5: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kolaborasi Bedah Rumah bersama Wanita Filantropi Indonesia, WFI, membawa kebahagiaan bagi warga Kampung Paledang, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota. Rabu 29 Juli, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menghadiri penyerahan bantuan sosial Bedah Rumah bersama WFI. Bupati menegaskan penanganan rumah tidak layak huni atau rutilahu memerlukan kolaborasi mengingat keterbatasan anggaran daerah. Pemkab Garut berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak serta memadukan bantuan dana sosial dengan penyediaan bahan bangunan secara fleksibel.
3: Pada hari ini kita kedatangan wanita-wanita hebat yang mencintai sama manusia yang tergabung dengan kelompok Wanita Filantropi Indonesia. Satu kegiatan sebenarnya sejatinya adalah melaksanakan pariwisata. Cuman saya minta juga, karena pariwisata dalam rangka mendongkrak UMKM. Sekalian juga, beliau juga nanya ke kita, saya bilang kalau mau bantu, ya bantu. Tadi, jumlah ritual juga masih relatif banyak, kemampuan kita terbatas. Dan alhamdulillah, dibantu. Dan kita juga, tadi dari Wanita Filantropi Indonesia, juga bututin, juga di Pemda juga bantu bahan bangunan. Kita punya stok yang itu lebih fleksibel dalam pemberian kepada peserta penerima manfaat.
2: Melihat kondisi rumah warga yang memprihatinkan, Bupati telah menginstruksikan Dinas Perkim untuk segera melakukan inventarisasi rutilahu di wilayah itu. Selain misi kemanusiaan, Bupati juga mendorong agar kunjungan para dermawan dan wisatawan ke Garut dapat mendongkrak UMKM dan potensi pariwisata daerah. Sementara itu, Ketua WFI, Jesmawati Tanjung mengatakan, WFI adalah wadah inklusif lintas suku, agama, dan profesi dengan visi kemanusiaan. Program Bedah Rumah ini digagas oleh Pembina WFI, Ibu Nur Hayati, untuk berkolaborasi dengan Pemkab Garut setelah sebelumnya sukses di Aceh, Sumba, Lampung, hingga Palestina. Pada kegiatan ini, WFI menyalurkan bantuan tunai Rp25 juta, tambahan Rp10 juta, serta donasi langsung dari para anggotanya.
4: Komunitas Wanita Filantropi Indonesia, perkumpulan dari wanita yang bersifat inklusif, yaitu terdiri dari berbagai suku, agama, bangsa, dan profesi, di mana kami mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu di bidang kemanusiaan. Jadi salah satu bentuk kegiatan sosial kami adalah Bedah Rumah. Sebelum di Garut, kami juga sudah melakukan bakso di berbagai daerah, seperti di Aceh, Sumba, di Lampung, dan juga di Palestina. Nah, ke Garut ini, tadinya tuh salah satu rangkaian kita juga ada kegiatan kesenian, filantropi itu, dan juga ada kegiatan budaya, wisata.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian, Kilas Radio. Saya, Dido Nurdani, beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.fm.
8: Lain, ayeuna masa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
9: Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
10: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, Madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang petingan nunung tu nata tepanon tiap tiap satu kerana jeng jeng kol aja awas mah.
1: Lain panon wahai di lain ke rematik ongko suku ke jadi tilu
0: mana?
1: Ya hiji itu cik atu mana tekurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin wagung atama cedung lirik gara kuat li akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan deh.
1: Wis gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Ayo nama salobat toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jadi kalau memang tidak bisa lakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di meja atau dibubarkan ya.
3: Karena agar ini cepat terungkap, kami menghimbau juga jangan ada.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum KPAI di Jabar menyatakan kekerasan seksual anak krisis. Rumah jadi tempat paling rawan. Polda Jabar ikut selidiki kasus tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur. DPRD Kota Cirebon sorotik BUMD minim kontribusi yang bebani APBD. Saya Ganang Parto Kakiat, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya yang berusia 14 tahun, yang tinggal bersamanya sejak orang tuanya meninggal. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri ditangkap karena menyetubui anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman.
4: Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID

0: Jawa Barat Ato Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92%-nya dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akhirnya, rumah yang seharusnya paling aman justru jadi paling berbahaya bagi anak.
1: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan band warga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
2: Polda Jabar menerjunkan tim untuk ikut menyelidiki kasus tewasnya seorang satpam bernama Sumarna, 41 tahun, yang jasadnya ditemukan mengambang di Waduk Jatiluhur dengan kondisi tangan terborgol.
3: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan pihaknya bersama Polres Purwakarta telah memeriksa sejumlah saksi dengan tujuan untuk mencari keterangan selengkap mungkin pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Selain itu, polisi juga sudah mendapatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi korban berjaga saat itu.
4: Kita akan menurunkan tim gabungan untuk membackup Polres Purwakarta agar mudah-mudahan ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada informasi yang simpang siur sehingga menyesatkan publik, sehingga mispersepsi, miskomunikasi, dan biarkan tim kami turun ke lapangan untuk mengungkap dengan sebaik-baiknya.
3: Sebelumnya diberitakan seorang satpam yang bertugas di objek vital Waduk Jatiluhur bernama Sumarna, 45 tahun, ditemukan tidak bernyawa di tepian danau area Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026 siang. Saat ditemukan, korban yang masih mengenakan seragam dinas lengkap tersebut berada dalam kondisi mengenaskan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Kuat dugaan, satpam tersebut merupakan korban dari aksi pembunuhan.
2: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Kamis siang. Aksi itu berakhir ricuh setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
5: Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan audit terhadap Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor. Situasi memanas saat petugas meminta massa membubarkan diri. Ketidakpuasan peserta aksi karena tidak ada pejabat yang menemui mereka memicu adu dorong yang berujung kericuhan. Dalam insiden tersebut, sejumlah peserta aksi terlihat terdorong saat petugas memukul mundur massa dan meminta mereka meninggalkan area depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor.
6: Copot KORMI Kabupaten Bogor. Yang kedua, copot dan audit dan evaluasi total Kadispora Bogor.
5: Setelah melalui proses pengamanan, massa akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali kondusif.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh badan usaha milik daerah, BUMD, yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah, PAD.
7: Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyebut di tengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Komisi 2 menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekedar mempertahankan kelangsungan usaha yang sudah sakit parah dan tidak ada kontribusi yang jelas. Direksi BUMD yang baru dipilih Wali Kota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan, sakitnya BUMD menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena BUMD tidak mampu memenuhi kewajiban gaji pegawai. Komisi 2 menyoroti kondisi BUMD yang tidak sehat diantaranya PD Pembangunan dan Farmasi.
8: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan,

0: pengelolaan, ya sudah di meja atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu. Kita pengen kan BUMD yang sehat, ya kan. Jangan jauh-jauh deh seperti yang di Bogor yang sudah bisa pas roda go public, kemudian apa bisa masuk investor gitu kan. Minimal sehat dulu deh, jangan membebani APBD apalagi sekarang kondisi kita lagi seperti ini ya.
1: Sementara, dalam waktu dekat, Komisi 2 berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan. Namun langkah tersebut masih menunggu pelantikan resmi direksi BUMD yang baru. Di sisi lain, Komisi 2 juga merasa miris karena ada BUMD yang sulit untuk diajak berkoordinasi meski untuk perbaikan, sehingga keseriusan BUMD untuk melakukan pembenahan pun diragukan oleh Dewan. Komisi 2 DPRD Kota Cirebon berharap kepemimpinan baru di sejumlah BUMD mampu menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan daerah sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
2: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Pemkab Sukabumi mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Upaya itu mencakup pemulihan dokumen kependudukan, penyiapan penyaluran bantuan, hingga perencanaan rehabilitasi rumah bagi para penyintas.
5: Komitmen ditegaskan Wakil Bupati Sukabumi Haji Andreas saat meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Menurut Andreas, pemerintah memprioritaskan penyelesaian administrasi kependudukan warga yang hilang akibat musibah. Seluruh pendataan telah diselesaikan agar masyarakat dapat segera kembali memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan, termasuk bantuan yang direncanakan berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu dekat.
6: Sudah itu semua sudah dari 51 ya. 51 sudah dipenuhi semua. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk rumah. Cuma hanya saja tadi dengan waktu pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan dari kesempatan.
5: Ia menambahkan, percepatan penanganan musibah ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Forkopimda Cisolok, BPBD, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMD, Tenaga Kesehatan, para jaro, sesepuh adat, hingga relawan yang sejak awal bersama-sama membantu warga terdampak. Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menunggu keputusan dari pihak kesepuhan mengenai mekanisme maupun lokasi pembangunan agar tetap sesuai dengan aturan serta nilai-nilai adat yang berlaku.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
9: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
10: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
11: ayo nama salau batok komeba teh euy den.
12: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
11: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
12: Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
13: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna.
12: Dah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tuna tete panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: yeuh hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy den.
2: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menuju sore, wargi setia dimanapun Anda berada. Tong aja keureuy. Keur modena mode berubah. Berubah menjadi penyiar baru. Dadang Abdul Qodir yang mengarana teh. Nah inilah kondisinya seperti ini. Kan datang kudu nanyakan, mang kunaon, tengkudu, tengkudu nanyakan gitu, nggak sepukuk kia kondisinya.

Selamat sore, mode ki sarananya nggak apa-apa. Jadi mau kak Mota, tau akan ngajak Mota, gitu. Tau akan ngajak Rucah pokoknya. Tau akan ngajak ke Surya. Gitu. Jadi kita modenya mode apa? Mode serius ya. Terima kasih, jelas supaya nggak ketahui. Kondisi seperti ini teh dari sejak hari Minggu kan udah ngeluh ya. Hari Minggu itu udah ngeluh hidung meler terus kan, ngucur gitu. Nah hari Senin kita maksa aktivitas. Kita maksa ke sekolah hari Senin. Ternyata kenanya itu di sekolah. Kita buru-buru pulang ke sekolah sekitar jam 11 kita udah pamit. Gak kuat ceng. Tapi namun kita pulang ke Karang waktu hari Senin. Hari itu Senin jam 11 langsung pulang. Mau bener ceng, di jalan paur. Kita istirahat dulu. Kita tidur kenela di emak. Pulang jam 1:30. Ternyata waktu itu masih kena baik-baik saja gitu, tidak terlalu apa gitu ya. Hanya sekedar mareuh-meuh gitu, nggak ada demam, nggak ada. Nah, ngacungkalnya itu maghrib pas mau wudu saat maghrib. Nah itu awak menggigil anu kakara gitu, ngalaman tiris anu kacida. Eta nu ayeuna pas mau wudu mah wah eta mah geus enon, tiris anu hebat ya. Nirisan geuning anu waduh norok tok geuning kawas anu keur naik gunung langsung make jaket. Nges salat ke ya, paya nyuparkeun kawajiban gitu saat maghrib ge. Penting ngelepas kewajiban dan kuat tiris teh gini. Sempurna tidaknya hanya Allah yang tahu. Dan nyata naon geus teu kuat. Langsung merongko di simut nu kanal aja berjaga. Eta derita anu meti harita waktu malam Selasa. Selasa siang, malam Rabu mulai rada leuheung. Kamis kemarin muncul batuk. Dan sekarangnya seperti inilah, tinggal bindang na wungkul. Demam gak ada, batuk jarang. Nah, tinggal menuju 100%, mungkin besoknya 100%. Mohon doanya aja, jadi standar gitunya. Selamat sore, terima kasih Repa.

Atas aya gening Pak Ngong sing serah sehat lagunan kujuna loh komarah adela ayet selamat sore dan Jabra wejeng siang unge mareme kondisi mangan hayang lagu Mutiara Ipang viral TikTok. Tapi sore Pak Andi Abdul Qadir Jailani Elina Sugilar pedara ada beda sorana Gering Wing teh. Andi Dewo sore sayang lagu Nawa Haji judulnya Seni Tayana bener prediksian amang nusiaran soalnya wabu musik openingnya karunya mat medeng kena sing sabar sarwa di kerusum muriang ajaran dikerok terus ninyu teh panas campuran obat masuk angin sok abis langsung keluar ngesang sing enggak sehat di amin. Om Ed Jaitu salam siap manja tengah bisa nih lamun kondisi fisik kerkit tepit sokorea puak-puak ajan mang yang dateng rengko mestol diringkep simu tepet atulah ulang pula mancing-mancing ayolah kepancing wae mungkin si nyicu yang gak sepapata ulah mau tah aja gak semua bener ayo Om Ed tadarnya puak-puak ajan ulah mau tah kau ingin setelah tesok cina siaran usaha ulah mau tah mancing-mancing wae di komet mah.

0: aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tuna tetep panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Sukabura FM.

0: Pilihannya di Nuye. Selamat sore Din, cager Din yang Aruci Kuya hadir, Nuri hadir, Abimanyu hadir. Selamat sore Abimanyu. Nohon kena sagalananya, alhamdulillah. Air rencangan jauh tehaat asih bela, pokok nama mantap. Nohon Abimanyu sing sehat terusnya. Yang iraha balik sekuat wing yang nyokot gurame. Sesuatu, waalaikumsalam Andi Laguna Jayana, salam buat Indra Dogar, Teh Teti di Ramai Tengah, spesial Andi Ali itu anohon. Jangan kau coba bangkit dari mimpimu. Pak Queen hadir, Mang, kenapa Mang nuju atit ululululu? Saya nggak ada Mang sebelah hari ini Mang, nohon Pak Queen. Kiriman kopi no genohon, jadi kopi anu dalapan no kamari ya orang awurkan kabalong mubah. Udah ada kiriman kopi rada merenah gitu, kopi merenah tipe Queen. Tadi pagi kan ayah notif karena WA saya dari JNT ya, sebentar lagi mau ngirim paket. Ada uing ketemu lagi, ngecek lah jada ada uing teu paket nurek non paket bakal datang hari iya teru masa meli gitu. Bisi penipuan geus sa diantepkeun. Di rumah kene pagi-pagi jam 7-an ya notif ti tukang kurir teh gitu. Aing datang ka Sukapura, geuning aya dus sing teh naon? Ieu ditinggali teh Pak Queen ngirim kopi. Oi. Nuhun Pak Queen Arabika Kintamani. Jadi diawurkan kakek Salim itu itu mempercuma lah Bu Hanus ya. Ke 50 ribu malah mubah 50 ribu ya. Udah dipaksa-paksa kita tengunah dari kuahkan Bu Hanus, Bu Hangit ya. Kan yang dikirim ke Pak ini kok pengen Arabika Kintamani ya. Mata palem ya. Disusup nanti mau tepalem kopi nanti. Putra R, waalaikumsalam. Sampai sore cepat sembuh dan fit lagi, amin. Bang mana, waalaikumsalam, mang. Mau lo bata tanya, uingnya pokok nama amang tes yang gura-giri cager deh, pokok nama amin. Nohon, bang mana. Norin, sore kumaha damang. Alhamdulillah, tes siaran ini mungkin las damang tinggal terasa, amin. Amar sore lagu Mas Joko tau anu ti Silpi Kumasari atur nuhun. Miun uingat bingung rek ngajak ngawelu keur haneg amangna ai serius tebelul da uing ngajiwana kieu. Teu ngechat kangen ka amang heran uing ka uing teh kudu kumaha uing. Ah kitu we keuna ulah wae ngajak heureuy ayeuna mah. Icuyang sia ngamuk. Ulah pokona mah ulah mota cina awas ulah ngalonyeng moal cinta moal tenang atak cicing tongkakan jika iya tongkakan jika kere abung cikalong ngampur amang ti abis sok ngajak guyon ke amang sami-sami kena tongkat kudu gitu tuh ayo jika nurek kumaha gitu. Neng Elsa jika Thomas amlah emang tas ayah bijaan emang tas 100% siap neng. Neng sekuat yang merebias ya tisin neng ya satunya. Neng sekuat yang merebias neng kena ya tenang dah. Mang ane butuh kebias. Ya kayak di wartasan ya. Duka irah-irah namanya. Terus di siawan hadir mual hurai alitan atunya mang mode seriusnya sok atau bisi karugrak amit. Mua pokok nama cing rusli. Repa naon geringnya mang teh sugan pangkat RT Matara Gerihar jelema uing teh. Saya ngasih sehat deh mang ing hilap timnas selanjut bersih pandu arek ya. Megura-gura cager tinggal geramang Laila Ayu na YouTube bus ya uroy tapi sing cager mang karasa kuing muriang mahange kange ulin-ulin acan kumudi gawe. Uy ngesok cager teh dikerok bang beureum mang. Eta ngarep-ngarep ki BMB sina ka ima da weleh eueuh teu datang si kahit tara-tara dia. Tara-tara yang pangerokeun mah kagok ngecager moal mah dikerok ya. Kakek Salim, ala adik uing ketutuluyan nyeleeng na dalam lain kewajiban gawe hareng kita betah mesto laik nurada ngahargung seutikinan. Bitis beresemun dirancet lain si jalu geng dateng ngarespon sadanya dirian kujikan kekerareng. Ampun rata ngalongok nobar geng ngaganggu kerareng gitu mah. Iya tetangga ngeserik lalajo engke. Tim Nasela kan samunggu Persib. Iya betulnya aku naon rek lalajo mah. Pak Queen buat tu cocok jeng kopi eta gering tanya pedapas saya kopi gering oh benernya tu cocok mau gering tanya minum kopi eta nu bau hangit lah aing mah awurkeun ngeralah. Ma Adit, waalaikumsalam ala emplu pilek muhun bogo saya nggak sehat dunya siaran we ulah mincrak teuing sing lungu pan muhun ya ge. Eta teh kopi teh matak buhanus teh nu nyangraina malaweung loba nyoting HP. Jadi kopina tutung meureunan ya. Da kitu rasana teh tutung jeung bahangi tetak untung ge pakuin ngirim lamun teu ah. Laguna nyangakeun.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

14 lebih 50 menit saat sekarang. Abimanyu, mecore, mohon sami-sami saya ingat sehat itu sekuat yang gerang hampar daun. Iya, itu gerak balik. Iya, yang hampar daun. Saya pendengar baru namina AYT. Ma aja madi, ramlo terus kiat siarannya rahasia tambangnya yang laguna sesal ti adela. Amin. Adin uya non laguna mang, tapi bukur mah teranyahun si non teranyahun si koneran. Wajar lah. Sakruda tetik kamari yang besa eta. Ukur gering resa. Bareto yang bareto. Gergering germur yang ngimpi ya rudet. Eh kan mau mau tahabit teh. Kepancing deh si Adin. Mama mau tanya. Apa hadir sore, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Merdeka. Susi sare megi engal damang amin. Teh ucu jayit rekom salam hadir gening amang. Kirang sehat muhulu. Masih bindeng suaranmu mugi engal damang amin. Elsa jika Thomas tukang heler namang sok harese di dadak menjadi kudu ti samemena helerna we ti ayeuna sok helerna ti ayeuna neng ngaramangan di gadinya ti ngamawa kan ada mana naon ya tunana we di non ulah dihandap gitu ulah dina ulah nyentuh lantai nah aman sok ti ayeuna lah heler. Memang Andi jag-jag teh, neng, gas nyokot beas gitu. Sok, gerak. Kayaknya nama neng. Ruhi, sare, tas ngadara obat, kamari mengbal Agustusan, partai hidup mati. Tim Uing eleh, biasa menit 80 ribu watt. Wah, apa puket Uing disapi. Pas dilepaskan kuna nyapi amiu ah, doing teh ka bangku penonton sieun atuh mang aya kuna nyapi mahal. Piwo hilang lah. Sing rue lah ulang aja keureuh lah. Babe IP sare uing nyimak paman ka sareng umelannya sing cager deui. Udah lewat umel mah waktu hari Minggu. Waktu hari Minggu dan Senin umelan mah. Mulisi naikum salam sore Rusdi lamun kusimis una kaluar umal tesok pake jebakan nalawang WC nying sering atau nengaliwat titi soledat amit miun pernah uing isi emang ngarasakun muriang anu tingkat dewa ngabadai mencek udah kiwari menawan halis isi asa segede kokong. Kayak tetempuan tak ya bola api sih emang. Eta uing ngoronang tina dipan anak korsi beri emaman. Lah aing geus kuat nobar jeung ngopi gitu mah jag-jag teh ya. Lain ngopi, karek datang kopina da mau akan ngopi uing sita udut di poe Senen. Aya bahan eureun ieu mah. Seberapa poe tete udut? Pak Kue nonton timnas na YouTube kamari ge lawan Kamboja nu nonton wat 1.200.000 duka engke. Lo bagini nu nonton timnas aya na YouTube menya. Na YouTube na channel resmi lah. Ini hebat tuh di sensornya. Marton sore uing ge aya keur ngabandungan amang. Yakin lamun lain kewajiban hoream gawe ge emang. Geuna mah sare keur mareuh mah kitu mamang. Ek bal dipuklu ku emak ya ku emak na panu apur mening mang tapi inget saksing geraca gerde lah ngop kopi tamblokin ke selokan ada tengena mau kamu gak usah ganti nak gitu percuma dah ya ngat kopi bu hanus gitu

Mumu, saya sehat emang laguna gala-gala amin. Andi Dewo curiga efek tina kopi hangus secara pang rasanya kopi hangus sebuah. Jika kayak saling membuci lebu. Buci lebu untuk 50 ribu. Cynthia ikum salam sore tape. Tahu emang lamun geser ada luhung tadi luhang. Maka daun kapo 5 lamar. Daun sirsak 7 lamar. Daun jeruk 3 lamar. Daun seruh 15 lamar. Di kerubung ku sarung bari ngeum na jolang ga sensasi daun sirih na sih emang langsung moyan. Mun aya menu tatarukana nyata mung oing tataruka ki kitu anana lah. Da hayang ga megi di leuhang kitu teh betah. Nyata lah da nya kitu teh gitu. Nya kitu teh gitu nya geus bae lah gitu. Lupakan lah urusan leuhang-leuhang gitu mah. Sana nanya, uang kita kena na gitu, mungkin dulu, dulu udah ngider kadi tu kadi ulan yang ngandang daun nana gitu, baiklah. Kita yang berucager lah. Ya. Omet jaiter singgara sehat deh emang, lain lebih una kergeri nggak sempet sempet ngimpi, leng tu beser, beser mah aman. Beser mah leng aman gitu. Demenan kurang minum teh, mbak Sete mau nyeri cangkeng, ngecangge. Ruhi asli namang lalaki sih ya, dibere muriang karasa kui ngarita biasa diinpus. Mun urang ke sarete watase anu ngabentaran sih ya karena siratnya mah amit teh ngawat kecida. Entulah duat nubika gitu. Ngan betane teh ngehargung tak itu betah nanti. Kan unu nyarek, ayo nomor ngaragung ada serangan dia. Kan bukila-bukila ada canggir ya, orang. Namun mereka tahu kan ini ganeng jenat kun aja. Wat kudu haragung kan itu jenat. Bareto ini. Pak Kuin resmi mang Reja Arab bekerja sama dengan RCTI. Oh, cuman komentator nasi lebay palen tempat resep komentator unggul. Oh, ya resmi. Akan syukur atuh. Dan Japra Hanupi samang sehat tuh cepat sembuh amin. Kakek Salim Abimanyu gerak balik kurang ngampar daun cau ngaliwat. Kade pohong ngamer, asa sono ngelalakon ngamer cene. Ngopilah we ngayangasaan, mau ke dipura kopi iya mah. Mau ke dipura kopi mahal, tipahku ini kopi mahal iya mah tuh. Ada ya kopi pantas apicen we, kopi bu areng aik itu mah. Tua atau tuna ker we yang dioplos jeng kapal api. Jung yang dibawa-bawa gitu. Enggak abis ngecager mau makan ngopi. Miun lawana timnasnya kurang hade. Winker sekrol timnas jo biji berita Kim Jong Un ker pidato harapun tentara. Igauk terserah HP nunopon sampai sak tentara turun sia langsung celiwuran upacara mau HP bang melanggar nasib gaita tentara. Di kumainya pada dipak jedor di bedi aku galak nasi etam ayo. Piraku karunya piraku yang di bedi lama aku galak nasi jongun banyak iya mesti bre udah nyaang lamun kergering gitu sok hoream dalam muntah inget bogan muntah jajan minggu kamarnya gede bener muriang gitu ya gawean dirurusuh. Tuh, we dunungan ku dewek ditunungan. Ingat dewek buka kasbon tetulus ya ditunung. Pokoknya gawean beak pake nyusut ingus. Dang, watara arerang si kata pak tengek. Urut nyusut, saya gak sehat demang. Main bisa cawoka. Udah kahayang mau gitu. Tapi tebisa ngebisa nih mang muriang jawara di umur wing mesok muriang ribu ngegukuk betah ngegukuk deh.
Babai IP sarua uing emun muriang betana jadi peragungkan bari mangke make cengkok geuning. Da betang aragung teh gitu. Tapi dah lila-lila mah CPO kan rehe gitu ya. Abi manyu siap kakek. Ani dewo kak, minggu kemarin mah rada rudet teh geus bogo muriang terada tinggi. Nyabak cai ge langsung ngagibrik. Tapas rada leuheung heak ngadon ngimpi ting di mana jolna eta ngimpi. Udah kewajiban untung aya galon dicumplangan ku cigalon manut. Hanya ka udon sirsa ka rada seungit. Eta segitu ya rudet teh dodo jantenya. Dodo jantuh. Kecil sih kata ker gering-gering lewat kedua kayak ngimpi. Pakin kunaan kabel lalaki lah mencilah katina motor atau non wae nuluka luar biasa wae. Tapi nuluka luar biasa wae. Tapi diberi muriang sayang merewasi hatunya. Mata ke awewe mah tara percaya meriang na lalaki kaos guma. Padahal lebay kena awewe mun haidnya mang nyena. Pokona sing paham nya. Sing paham ka lalaki lamun eukeur terkena muriang. Ulah nyebut lebay gitu. Ada ripuh. Jadi dibawa ngeharegung teh betah gitu. Nyaman rasaan teh. Jong Un ngurus manuk geningannya. Kemana si Jong Un tena tera komen nama. Dan Jabra ulah kang ngopi wingin kamari teureun bersin hayo atas coplok polok kulincir sih. Ruhi asli namang betah diarudum sarung bari meragung mun kadenge di dapur anu bitu repe cek wing teh. Tengah rasakeun nyai mah tah eta. Dapur anu bitu teh sabar we da betahna kan gitu betah di bangaragung mah pokoknya untuk para ibu-ibu mama-mama tolong pahami ketika suamimu gering eta teh cara mengekspresikan diri paling ngeunah teh naon ngaragung tong kudu digeureuh-geureuh. Karena ngeharegung adalah satu ekspresi yang mengenahkan gitu. Omet jai terda seni na muriang ma eta ma ngeharegung beri lengan di dempet kubukur betah ta eta. Beri morongkol ngeharegung. Ngeharegung na beri mestol ya udah. Pak Queen cek cerita ma Nabi Muhammad gitu muriang lin miliki nama. Tapi uingnya sok dicarekan pemajikan si emang haragung gandeng jangan betul murag tidak kapa udah ngai minum kopi udah dekagok. Ayo dikit-dikit tinggi dari ibu dari fok deh udah betul jangan murag tidak kapa dari fok deh. Lain yang emang dari mota lain emang jawab WA tetapi gusti ting ya batur cerah murang tidak kapal. Hey. Udah asap wala udah wajikan wing kayak gitu. Wing kering haragung refes ya batur murang tidak kapal. Jika langsung ngejak-jak-jak-jak karep.

Nuhun laguna enggak ada mang deui ang sehat deui amin. Rusdi duda mah bebas ngaregung ge dan uga du istri mah tu maregung ge serba salah mang. Kumaha kudu sehat kudu jag-jag. Kita cek pemajikan betul cer murag sih tina kapal coba kemari gitu kan. Miun uwi ngajaran mang papatan nyu kopi hideung teu dikocek ke naon sabarinya teu asup kana kadut uwi ngan mah tulus uwi ngepesan arabika teh mal asup mang salatri ulah ulah dipaksakeun mah bener Firdaus jika uwi mah kalah sieuneun mang mun uwi ngaragung kitu teh pajarkeun kasurupan cenah karunya itu kecida kakek Salim akur uing gerada hareeng kemarin sore mandi urutan ku si mama eta uing eke kasih jalu usik gerak tujikan ninyingkah ger betah diurut cicing ger gering walau betingkah pokoknya itu beri ngecengkah jedoh gitu ger gering lalaket gitu deh. Abung cikalongkos uing gerang hargung cuk budak uing tanyakan kajikan mah non eta bapak ker salawatan pokoknya terus halus ngelindungi ome jai termen-mener ka uing gerang hargung muriang ngajikan ngomong kajikan kita pe kajen hudang ngela aing sengkugen ku aing repak temurak dina kapa beli nafsu kebogong kita pe betul omong rang tina kapal jaduh nyelekit udang tapi lawan majikan nela sakedung lawan sakedung majikan ayo ceper pemajikan saya itu salah lagi gering dibandingkan yang murah tina kapal pemajikan orang yang talak lima wish gegabah teh macam majara sadir kunaon mang kebagian sanes kebagian ya. Agering panceng kadus damang alhamdulillah ruhi bener pe harita ker meregung cek jangan trepe di batu maker meregung di alungan granat yakin langsung lari pagi sewing mah aduh dikitu kan kujikan ayo di rumah seru yate di batur ger meregung di alungan granat ngerejat aing cen lompat langsung ada tadi negeri ngasih ribu bakal kajian kering ngajak jak jak jak karep.

Pakuin meriang tengah regung masa anu kurang. Kawas nginum kopi tenyebut ah asa kurang abel ta eta. Kan seni na seni na muriang na ngargung. Ngargung na terah nikmat eta teh. Lamun nginum kopi kan wat seruput. Ah tata ahan. Terus di Setiawan cekek logor munker meregung kalau nyaruakan batur murak dina kapal malas. Nyerek luas terus di yeah. Cek luas silahing deh ah. Udah orang saat asar lainnya istirahat yeah. Wilujeng melaksanakan ibadah saat asar. Semoga ibadah saat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan de.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma dengan menghindari makan pedas,

0: ya Allah ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh remati kepongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu celaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes...
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu

0: kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jawa.

Selamat sore wargi setia. Lagu-lagu dangdut akan kita hadirkan. Dan masih ada dua lagu tersisa yang tadi gak sempat diputer. Yang ngeinget tanya, ada Seni Roma Irama sama Sesahnya Adela. Nyangakeun.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

bakal lama angkat tangan kayak minggu depan doakan Sim Guring sehatnya. Nyucu yang oke sama sehat karena nyucu yang kan kemarin sakit. Jadi Jumat berkahnya 2 minggu kita pending, kita etaan dulu. Misalnya mau kuat debat kita enema ya. Ratu kami oleh debat. Ani dewo noho nama ngelaguna kuat ayak-ayakan pundak secara balad borsa. Lain at moyak gitu haji itu cuman ngorana marukan. Gagah tuh. Haji tapi masih nyimak mang tenining kujang. Waalaikumsalam masih manco pamumu gala-gala. Oh nya gala-gala pamumu tanya siap pamu ya orang gaskeun gala-galana anu ti ieu we nya anu adela live itu.

senang kada pamumua teh. Mangga nyakeun mamu gara-gara ta gas-gas.

Selamat sore Pak Mumu, ya gak kentah gala-gala. Sore mang lagu Loh Komara adalah Ayute. Mang nah hanya ya Nusarua ngaran Mang Mumu sok anu gerdus ka pura. Mumu ieu mah lain Mumu. Selamat sore. Mumu Tangerang. Mumu ieu mah pake H. Ai Tangerang mah Mumu tanpa eh tanpa H. Ieu mah Mumu pake H. Miun nyerah memang karena ngola yang debat jeng uing kuat dicecampa segitu uing kerai dina titik garang gitu tak uing ngemung untuk mua mau diselenggarakan tuh menta uing dan akan nyicu yang nih nama bener di situasi kia yang ngajak debat tuh uing bakal serah bonggokan mua balik gitu oke minggu arep lah nyuduk nah ayeuna bakal oh gitu teh diajak debat bakal oh heeh tari bunga saya bahasa gitu mah uing teh itu di mana sejarahna wat kudu debat kudu elah debat kehelaanan Mai cipokek sore ayah RT Akeo nama ayah nama tas uhidoi atau bahanan-bahanan beas ada ayah RT Akeo dan nitip gitu ke rumah Andi oh ya betal segitu beas ke rumah pokoknya peluang nawaran beas di gas kan masing di ala paul lagi disusu kuy baik ada tebuk rumah satu boga tebuk sawah rumah satu boga sawah mata ketika ayah nu nawaran deh mandi pilari beas gas kun bakal gitu jangan sepuku tebuk sawah ayahnya beas kan 15 ribu mahal ya mikir kan mesti kan ngegulak-gilak duit itu gitu tetap memanfaatkan peluang yang ada tapi udah teramenta wani menta teh ukur ke hiji sim goreng aja ukur ke BMB ke BMB mah wani menta kakang Salim tuwani gitu kan pernah kakang Salim gak pernah pang mineng nama ke BMB ini dari Kak Imah, Arek, non mau biasanya siap juga ngertiin si Bapak itu mah berarti itu boga ini, boga mentara menta kan buat apa karena ayam mah

Aden uye sing seatela memang karena masalah kuis udah pending ge pang-pang no udah termenang iya heran bodoh tuh keterasan gie jeng mau rame ditubari debat pahera surat beung eta kan seni nanti pahera surat beung eta seni nanti seni na kuis mudina pa inana dina adu argumena gitu sanyuduk nawe can nyebut oh heueuh mah gitu dulu ya di aduan lamun sa urang nyebut oh heueuh tak kare Wanung jikang kareng, waalaikumsalam. Saurna teu damang, alamna teu damang deui. Masih kena bindeng eta. Sing kana mareuh meuh. Mieun sakit heuras tulang beung, ranteng-ranteng e mung ele manya disebut oh heueuh kumaha hidep was kita teun surakna. Eta disebut serabongkokan teh kitu mencek uing teh oh heueuh sok kumaha hidep ah. Tinggal di lemahan itu katakan itu nyicuyangin atau kuisnya ya gitu. Kan jadi cek nyai gitu cek nyai ulah motah ayahnya gitu kan we. Dan itu lamun kuisnya pasti bakal motah terus di seyawan sok sing jag-jagel emang mah bener ke pemainnya renteng emang ampun-ampun anak ya gengsi na pesertanya renteng merekel bedog wai uing dongko wainya aduh mesti ibarat itu kan lamun dina pang-perangan mah batung sing sarepet nama pakarang masing-masing wing dongko, winanggep sirah. Ampun-ampunan. Ah.

Mbah Adi, cara kami mangkukna di WA ku Umi Ai ditanya yang bias anyar tuh ditolak ya langsung dicorak kayak cambut paranyang biasnya tuh enak pameri ya ah jelas bias Arab murah paranyang itu mah mending oke tuh boga sawah mang ame tuh kudu macul nyata wa arep-arep pun boga sawah mari boga sama kan aya arep-arep pun usum panen teh kan ceuk nu boga ceuk nu ngurus teh ah teang cenah ayeuna gitu teang urang teh mayan sekian karung gitu ngakutan pare narima bersih sono nuna pare teh sono kana ngaheler da ayeuna mah eueuh sawahna. Nges tak kapan nges pensiun. Tapi nguisna nguis syariah memang ngara moal debat. Nguis syariah teh nu kumaha? Acu seupantes cingogo berbenget ditungkup ku dua pigulang leungeun yang beri ampun-ampunan. Atuh kuis alitan nu nyemi memeusan we. Ngeseula ucap. Tapi teuing lamun top up mah decan aya teh. Mun top up urang maksa teh. Nanti we cenah kalau kuis top up na. Iya.

Putra RR bener pending lah PRT ku Wisma sing sanajan pikiran orang kerpit Yanti di play. Kayaknya Andi Dewa udah yakin mau rame di kala anu menang kuis. Hup, terus anu menang lempeng we debat itu ini cadu asa nyanyi tanpa musik hamar tai. Miun ewe bahasa kuis sari aja ngepe ngesa asup ke pakalama ke pakalangan madur dar we ngesu tuh ngeniat lagi ini sekarang itu dah datang mau balik posisi gue diajak kuis mah. Acus top up ke nami cuyang alitan kanu acus.

tuh top up kan gak jeng kayak acus top up kan kau wing bagi duanya. Yang jeng acus top up kan kau acus. Arek cus kerjasama. Yang top up kan karena kau acus letikan cus nggak top up kan kau wing bagi dua. Orang bagi dua cus. Cek nyicu yang ngepaur karugrak lah cene. Ini udah mah bener gitu. Pasukan bersenjata wungku atau udah peserta kuis nah ya mah. Ahli wungku, ahli debat. Tega celasa etik salah ngeus ngengengan sarerea. Wah. Amar asarada kurang seru pamit debat maang nah justru eta. Sim goreng mau kuat en emang ngalayanan anak bakal serah bongkokan bakal hup we nyesoknya kumah hidup tuh bakal gitu wing deh urat beng tuh mau ranteng wing namar kir lemah udah ribut posisi kudu kudu non kudu ngeluarkan urat beng mah kudu jeng urat tuh mau balik. Tapi kas uing mang kahayang ima calik na gulodog bari nyoom manuk cangkurileung paji iya pare disawa akuten kumacan kahayang uing bunga harta dari kita mau pamajikan di tengah ima ker gogoleran nyo hape kurang di luar nyoom manuk bari heo tanya manuk na tepe jol tepa nyawa paji itu cerah gerah teang pare ayah 10 karung lengak lengak gitu ada tekagoke acu sarwa ketang uingnya guys makalangan mau usisim tengkrang gua aing ngalumuk ngalumuk panitia na tuh udah karar itu targas Amar ulah terik teing, are was naang ulah wani-wani ngalayanan capruker di pahing depan ayah opat ulah diurian tuh yang ulah ya ayah opat anu kahiji urang Banten anu kadua budak Persib pendukung Persib anu katilu budak Forsa anu kaopat badan uing.

Pak Queen, kuis tanpa debat mah kawas ambulan tanpa uyu-uyu temerenah cenuhnya. Tapi nya ulah kuis mang lah ku barodo tapi tengar aku ku mau kimiun belet-belet gede gagal. Ta eta nurudet nama. Kawas nuhara ruuh gini ya. Debat wat ngengengan ya belum tuh. Terus di sewan usum pilek wa omang sok ka entrupan pilek tara gitu mang. Sarua di jelema tuh. Miun geus ampun emang da mawani komo lalinu awak. Marukuma jeung balad capruk pan sarua jeung urak Banten nya urak capruk. Atuh macam-macam diajak debat tuh. Cuyang, sabar sayang-sayangku nya. Nanti kita gelebugen kalau komandannya udah buringas lagi.

ngoro timnas ya. Cek miun teh gawa timnas ya. Semula enak. Jadi dina debatna gitu geuk mang mah bisa meusang kos nu paseang ngarewos gitu tak gitu. Pakuin cuma kamari teu kuis da adinda na kurang sehat. Minggu enak ka kandana nu teu sehat. Engke mah nu ek miluan kuis na bagian nana. Ebit kita kopet eta mah. Resiko sia da kopet. Tapi kamari kan adinda geri. Minggu enak ka kanda. Kok minggu hareup mah giliran pakuin. Giliran dengan dengekin ke mau garing gak be amit-amit itu sih sarehatnya terus di siawan darah walau uji nyali udah pilak nage janwat kena lempah iya bener mah acan ikut kena lempah mah ngarek bu balikan timnas balik enak mang ngestong kudu mancing-mancing kuis-kuisan terus sih mulang enak mah timnas. Ade dewa grup kuis amang ngemon kuis mau sampurna mun ngedebat can oyak mimbar. Barat kuis debat di jero masjid. Debat can oyak mimbar epok teh. Putra RR masalah menang nomor sekian eta nu rame mah ngetik hayang panggeulana kalangan deg-deg. Leung mun geus eta mun geus bisa geus aya jawabanana. Amar kas nu nyai berisak wis nyang eta leleg gedunggul nu pukulna mah leleget pas dinyakeun nganga gitu ya. Udah kita aturkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Doakan Sim Goreng lebih sehat besoknya suaranya bisa pulih lagi lah enggak seperti ini enggak bindeng lagi ya. Batuknya hilang, bindengnya hilang, tubuhnya jag-jag gitu ya. Ayang ngopi, ayang udur gitu. Nah yang udur ketengguna, berarti waktu can jager. Kayak lamun udur ngesenguna, berarti waktu ngesager, itu ciri nanti. Enak kan ngopi tengguna, udur komo, berarti waktu can jager. Kalau misalkan ngopi nges ngena gitu. Nges pak ah gitu. Udud nges ngena. Berarti awak itu cager. Hapunten dan kasuhun ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita doakan kita semuanya yang lagi diuji dengan penyakit apapun ya, semoga bisa segera disembuhkan penyakitnya, bisa segera diangkat penyakitnya ya. Yang sedang menikmati nikmat yang sangat tak ternilai, nikmat sehat, bisa tetap terus merasakan nikmat sehat ini. Dan semoga kita semua selalu diberkahi ya. Diberikan kemudahan dan kelancaran dalam apapun aktivitasnya. Pahakin WA terakhir ripuna temun sare miring ka kiri nu kiri mepet dikarubun kereka tujuh mepeg. Sama balik ya. Selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: pria di Pangandaran ditangkap diduga cabuli keponakan usia 14 tahun. Bedah rumah bersama WFI bawa kebahagiaan. Bupati Garut, kolaborasi kunci wujudkan hunian layak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Seorang pria di Kabupaten Pangandaran ditangkap polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Tersangka berinisial K, 50 tahun, sedangkan korban berinisial AC, 14 tahun. Peristiwa itu diduga terjadi berulang kali di rumah tersangka di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Menurut hasil penyelidikan, korban tinggal di rumah tersangka hampir 1 tahun setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Awalnya, tersangka mengajak korban tinggal bersama dengan alasan memberikan tempat tinggal dan perlindungan. Namun, kepercayaan itu diduga justru dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari kepada awak media Kamis 30 Juli menjelaskan, kasus terungkap setelah korban memberanikan diri mengirim pesan WhatsApp kepada kakaknya. Dalam pesan itu, korban mengaku menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh pamannya. Menerima laporan, sang kakak segera melapor ke Polres Pangandaran. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka.
6: Sang korban ini sudah tidak memiliki orang tua, mengirimkan WhatsApp kepada sang kakak bahwa sering disetubuhi oleh sang paman. Ya, ini dilakukan oleh paman sendiri.
3: Kapolres juga menyampaikan dalam satu bulan terakhir, Polres Pangandaran berhasil mengungkap 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak. 2 kasus lainnya terjadi di Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Cimerak. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengetahui atau mencurigai adanya kekerasan seksual terhadap anak. Setiap laporan akan ditindaklanjuti untuk melindungi masa depan anak-anak. Sebelum kasus dugaan kekerasan seksual seorang paman terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur di Pangandaran terungkap, pekan lalu seorang pria di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis juga telah ditangkap polisi karena diduga menyetubuhi anak tirinya secara berulang kali sejak korban duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Tersangka berinisial H, 38 tahun, warga Kecamatan Banjaranyar. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengungkapkan aksi bejat itu dilakukan pelaku selama 3 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjalankan aksinya setidaknya 15 kali. Dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan modus bujuk rayu, iming-iming hingga ancaman. Pelaku memanfaatkan suasana rumah yang sepi saat istrinya tidak ada di tempat. AKP Carsono Selasa 28 Juli lalu menyebut kasus terungkap berkat keberanian korban yang akhirnya bercerita kepada teman sekolahnya. Teman korban yang prihatin kemudian melaporkan kepada ibu kandung korban hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Pelaku yang sudah diamankan di Mapolres Ciamis dijerat pasal 473 dan pasal 415 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
7: Terungkap perkara ini berawal dari adanya keluhan korban melalui temannya, dan temannya kemudian menyampaikan kepada ibu kandungnya. Ibu kandungnya langsung melaporkan ke kami, dan tentunya dari hasil tersebut kami tindak lanjuti, dan alhamdulillah saudara H sudah kita amankan dalam proses penyidikan di Polres Ciamis. Nah, dilakukan dari sejak korban itu bersekolah dari kelas 5 SD sampai kelas 8 SMP.
3: Terkait informasi sebelumnya, Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat menyebut kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jabar sudah berada di level yang sangat memprihatinkan. Ketua Forum KPAID Jabar atau Rinanto mengatakan, masalah ini sudah menjadi krisis sosial, tidak bisa hanya diselesaikan oleh KPAID, polisi atau pemerintah saja. Atau menyebut, yang paling mengkhawatirkan, data KPAID menunjukkan 78% dari 1.400 kasus yang ditangani merupakan kekerasan seksual. Dari data itu, 92%-nya dipicu oleh lemahnya pola asuh di keluarga. Ironisnya, pelaku mayoritas adalah orang terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri atau ayah sambung, paman hingga saudara sendiri. Sehingga, rumah yang seharusnya paling aman justru menjadi tempat paling rawan bagi anak. KPAID menilai, banyak orang tua lalai memberikan edukasi tentang batasan tubuh kepada anak. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku.
5: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
3: Forum KPAID Jabar mendorong pemerintah tidak hanya menyediakan UPTD PPA di kota dan kabupaten, tapi juga turun langsung memberdayakan desa dan kelurahan. Diperlukan edukasi pola asuh langsung ke keluarga agar rumah benar-benar menjadi benteng perlindungan bagi anak.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kolaborasi bedah rumah bersama Wanita Filantropi Indonesia WFI membawa kebahagiaan bagi warga Kampung Paledang, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota. Rabu 29 Juli, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menghadiri penyerahan bantuan sosial bedah rumah bersama WFI. Bupati menegaskan penanganan rumah tidak layak huni atau rutilahu memerlukan kolaborasi mengingat keterbatasan anggaran daerah. Pemkab Garut berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak serta memadukan bantuan dana sosial dengan penyediaan bahan bangunan secara fleksibel.
3: Pada hari ini kita kedatangan wanita-wanita hebat yang mencintai sama manusia yang tergabung dengan kelompok Wanita Filantropi Indonesia. Satu kegiatan sebenarnya sejatinya adalah melaksanakan pariwisata. Cuman saya minta juga, karena pariwisata dalam rangka mendongkrak UMKM. Sekalian juga, beliau juga nanya ke kita, saya bilang kalau mau bantu, ya bantu. Jadi, jumlah kita juga masih relatif banyak, kemampuan kita terbatas, tapi alhamdulillah dibantu. Dan kita juga, tadi dari Wanita Filantropi Indonesia, juga bututi, juga di Pemda juga bantu bahan bangunan. Kita punya stok yang itu lebih fleksibel dalam pemberian kepada peserta penerima manfaat.
2: Melihat kondisi rumah warga yang memprihatinkan, Bupati telah menginstruksikan Dinas Perkim untuk segera melakukan inventarisasi rutilahu di wilayah itu. Selain misi kemanusiaan, Bupati juga mendorong agar kunjungan para dermawan dan wisatawan ke Garut dapat mendongkrak UMKM dan potensi pariwisata daerah. Sementara itu, Ketua WFI, Jesmawati Tanjung, mengatakan WFI adalah wadah inklusif lintas suku, agama, dan profesi dengan visi kemanusiaan. Program bedah rumah ini digagas oleh Pembina WFI, Ibu Nur Hayati, untuk berkolaborasi dengan Pemkab Garut setelah sebelumnya sukses di Aceh, Sumba, Lampung, hingga Palestina. Pada kegiatan ini, WFI menyalurkan bantuan tunai Rp25 juta, tambahan Rp10 juta, serta donasi langsung dari para anggotanya.
4: Komunitas Wanita Filantropi Indonesia, perkumpulan dari wanita yang bersifat inklusif, yaitu terdiri dari berbagai suku, agama, bangsa, dan profesi, di mana kami mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu di bidang kemanusiaan. Jadi salah satu bentuk kegiatan sosial kami adalah bedah rumah. Sebelum di Garut, kami juga sudah melakukan bakso di berbagai daerah, seperti di Aceh, Sumba, di Lampung, dan juga di Palestina. Nah, ke Garut ini, tadinya tuh salah satu rangkaian kita juga ada kegiatan kesenian, filantropi itu, dan juga ada kegiatan budaya, wisata.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian, Kilas Radio. Saya, Dido Nurdani, beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.fm.
7: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netete panon tuh, atau setukeran jengkol, aing awas mah.
8: Lain panon wain, aing ke rematik, ongko, suku, jadi tilu.
7: Mana?
8: Ya, hiji itu, cik, atau mana itu kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
7: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, wagung kata macet dong, lagi gara kuat, ya kan, gara sok.
8: Atau orang edit.
7: Ayo.
9: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sekali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh.
1: Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan. Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
1: Naon, Ceung? Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

ذكرك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.
2: Ayo nama salobah toko mebel teh euy den.
3: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?

0: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Rupiah memang membawa semangat akan segala-galanya. Acuan orang sekarang mencari duit. Duit, duit, duit memang sedikit agak sulit ya sekarang. Pailit, sulit. Tapi kesulitan ini mudah-mudahan aja dah awal daripada kebahagiaan gitu. Kesulitan ini awal daripada kesuksesan. Ya karena saur Kang Dul sumangge pami orang menak tanyakan gitu nya bakal orang menak anu datar di luhur bakal ningali pemandangan anu endah. Tah tina kesulitan orang ayeuna gitu nya orang asatin ku kasabaran ku katawakalan bersyukur ka Allah. Insyaallah bakal penak ejong ka kabungahan. Amin. Aturan lu jongi ya, kalau kasarana wargi Sukapura dimanapun anda berada. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji sekarang syukur. Urang pasarangan sangakeun ke Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat kali salam, mudah-mudahan sapapaosna dilimpah curahkeun. Kapanutan urang, jungjunan urang, nabi besar seluruh dunia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kita atau Nabi Simkuring bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan di Nawangi iya orang biasa Simkuring calik diri tempat ia siaran kalayan agak mendingan gitu nya sehat lah gitu. Salah-salah ya sekudak sekedikan wajar lah gitu nya. Nah itu sadaya kaum dangu Radio Sukapura oge dimana wae ayana khususnya anu sok nyerangan Simkuring sadayana pamugi ku Allah sing dipapangi kasehatan. Jadi sing dipasang kasehatan dipanjangkan yuswa digarambilkan milari rezekina ya amin. Rezeki anu halal tul barokah amin Allah ya rabbal alamin. Kasadayana wargi Sukapura pamugi ku kehadiran Simkuring dina ieu acara. Pamugi sing biasa ngahibur kalbu ngababrah manah sadayana. Sing biasa nyanak samanget karena segala rupi pada melan sing ajar ke lanong sing ajar ke kesehatan dina segala rupi anyawat anu nuju karandapan kepala wari sadayana. Amin Allah ya rabbal alamin. Biasa panginten para warginya acara ieu sawetara sampai kalah dipaparkeun seueur-seueur atas tararang sadayana awal dina Simkuring nepang ieu dina acara teh sok hayang direncangan ku sadayana ngalangkungan WAW biasa heula geuningnya ngalangkungan WA pamunut intun salam nah, biasa nak itu badan intun salam sok ngingkeun lagu heula lagu na kaputerna sok rada betah kana manah nantinya sok atuh gerak geder ke gitu WA na nya eta keuna antuk gaduh HP panginnya Simkuring emut mah pasti pengen kasenggol itu kasenggol hapunten lebih tidak kurang ke jalminya gaduh batas ke emut kita emutan terbatas kadang-kadang seur kaum dangunya seur senggol atus senggol atus dai ini siaran mungkin ku emutannya kemana gitu ya seur teing gitu ya nah gitu insya Allah penuh kadepak namanya suka rada betah dan ya kasenggol rada betah Simkuringnya kami kasenggol ku kaum dangu teh kayaknya spesial kang Wahapin sok betah kana mana nanti gitu teh. Anu teu acan tepan Isa mangga gera nu tepan heuranya tepan Isa heula teu acan anu atos tos mayuna radiona mangga hayun sasarengannya biasa nama anu ikaw mancuk kaya kita nantos nagen radion teu kadang-kadang terus persiapan tadi terus beres depan maghrib dehnya agak merengge radio teh maminun sama minun tak asa kaicalan Simkuring sabara mungkin maminun ke ayah duka repot duka kemananya Pak Eman mah tadi dah Simkuring di Pak Eman tadi kayaknya turnuhon Pak Eman nya bener enak ayah tamanya bias Arab bias Dubai bener-bener bias di orang bias di Dubai itu dituangna sarang eta oseng nanti urap-urap kangkungnya nanti ayah samel beda dah Simkuring nah alim lah yang samel juga injur ada lehun patuangan anak gitu nun mah cucu Pak Eman ya bunda salehah udah itu cina pada pengawasan dan tahlil oh mangga tuh kengiring tadi deh Simkuring nyalira tuh ayah sesaharinya yan acang tadi ayah enjing-enjingnya kadi deh. Kepuguh diajakan ke Simkuring ke atas Jumatan ya orang ke
Icariang, mayunan, kang anjing-anjing.

acara memang laras pisan itu lagunya. Lagu Oma Irama itu memang seueur paktana buktinanya. Tina duit, tina warisan, seueur anu silih tikam. Bahkan kesakadik anu silih badik, silih pantai gitu nya. Parebut warisan tina jadi kolot. Kolot terus di araya maut berat gitu nya. Kakaruhun urang. Diangge gitu gitu nya, diangge papasyaan. Karena senama ganjaran kanu atas ke ayat kakak nama beban. Ulah kalau warinya ulah masih akan tidak warisan pada umatnya. Mata cokolot cina ngawaris mah ulah ngawaris kudunya. Ngawaris mah kuduku ilmu. Ilmu mual beak satutup hirup oge segininya. Satutup nyawa. Namun kudunya onya tak itu sok mata jadi papasean tak durder. Perebut tanah. Gara-gara kurusa batak sewang, dua batak sewang. Ya hayang belah dia, ya hayang belah jender, agak ribut. Kalap merek gelap gitunya. Segala ayah dibabukun sama mas takar ya. Leheng ku perup, eta mun ku bedog. Nah, eta, aduh. Eta memang tina duit. Duit mau bisa mawa bahagia, tapi bisa mawa bencana. Kaman orang mah hidupnya kurang keimanan, gitu pentingnya palorinya. Anu gara dudunya wariskeun sateu acan ngantunkeun nya mun penghirup keneh berikeunan

0: dulu jadi dengannya. Iya ta.
1: Memang karena rupiah.
0: Ah, basa-basi orang ngawas wae nya. Supaya simpel, supaya ada engal gitu ta. WA terus mulai seueur ieu teh biasa we ieu teh anu munggaran mah ieu ati Teh Lia. Aturan uli jongi Teh Lia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menurut lagu, lagu teh sorot coca, sorot coca. Gitu lah nurutan mah encumnya sorot cocanya. Kirim salam nama biasa kakak Mak Minun, sekeluarga Mang Eman, sarang Bi Cucum, sekeluarga kang Kak Openg, kang Kak Ian Kacang, kang Kak Amar, De Yeyet, anu aya di Bakan Putih, kang Tentus, kang Teh Yeye, Teh Yeyen, kang Mang Ajat. Ceruk oke saminya sareng Mang Amudna anu aya di Cukamacu Indarsi urang datar kadaka masa datar kadaka welah sadayana kau Ka Eti sareng urang Sikeruh sadayana kau Teh Mimin kau Acu Engkom kau Teh Rani anu aya di Cikaret kanggo ka urang Ciawi Teh Nonong sareng Abang Bangna Mang Engkus Kerupuk Gerejongi sekeluarga Bunda Saleha, Kang Otang, Oke Sami, Kang Ardi Duyeh, Andi Sadewo, Kang Cusuti, Diramai, John Andres, Kang Kamang Atang, Mi Ayam, Bi Irah, Oke, Teka Kantun di Pengkeren Studio, sareng Den Primus, nu Den Primus, sareng kena tadinya, Kang Pen Sukapura, Wes Sadayana, spesial nama biasa, Kang Eka Putri Bungsuku, sareng Bunda Tercinta Mancuk, ini, wassalam, Teh Lia, di Datar Kadaka. Uli jongi Teh Lia, aduh. Lah ieu mah geus WA teh kieu. Rada ditahan napas teh panjang-panjang mah geus sok rada eta ngasekan gitu teh. Tunon Teh Lia nya laguna biasa, laguna teh salat caca. Siaplah kalau ka Teh Lia ka mancu geus sing sehatnya mah. Mohon sing sehat kita mah. Lajeng WA nu salajengna aya Cesuti Diramai. Halo saturan uli jawangi Cesuti Diramai. Assalamualaikum waalaikumsalam uli jawangi kapin. Ukeun laguna Jainal di dikintun kangge ka Mak Minun, Mak Cucum, Pak Eman, Mancuk, Teh Lia, Dian Katir, Indra Doger, Teh Reni, Ce Atika, Teh Nining. Anu aya di Kujang ka Abah Ador ka Kakang Atang Mi Ayam Andin Uye ka Openg budak hideung putra jana putra jahitnya ka Teh Iis ka Iis Deleg tadi abdi ka Teh Iis Deleg ka kacamata ketinggalin ka marisan ten tapi dinu hajat eta can uih uih dewe abdi kumlah ka kasadayana utami mah biasa we kangge ka Agodeg hatunun ka abin yo sami-sami Laguna Jaina, mangga. Kau Cesuti Diramai, haturan milih jongi Cesuti. Orang kena sorot cocah lainnya, mangga.

Kita kembali lanjut ah. WA-nya masih banyak, belum saya baca. Untuk Mama Sofan, hapuntennya, ya mah kabar ya sadayana. Kaum dangu radio Cikapura, anu sok nyuhun keun tajam nakarang. Hapunten, teu aya duka di batur namanya, waktu-waktu batur. Samoal mungkin upami batur sok nyetel, teracim kuring milari teu aya, samoal mungkin upami batur aya. Pasti bakal aya, di dieu geunya upami na HP mah pasti aya gitu. Tajam nakarang, teras, naon teh nama teh Bang Bung Hideung Ti Lesti teu aya teh. Ka kamu mah sopan hapunten nya. Biasa digentos aku tajamnya cinta. Aya tajamnya cinta ti Megi Jet. Andin Uye Wilujawangi. Wangi mangapin kumaha atos ieu keungap aya wae kadang ieu. Aya wae sok datang-datangan gitu tah. Tapi itu boga panyakit ngap di zaman tileletik ogenya. Ya udah ngap kan sana saya ngap mengek, sana saya ngap nono minat itu seperti itu. Ya mah ngap dadakan gitu, kena lamung. Nah singkun di parios teh, kini di naik ikan kayak gitu. Sok tiba-tiba asam lambung naik kayak gitu. Sok ngap. Nah pas sok singkun ini sok ningali di na Facebooknya. Nah lamung kayak gitu-gitu itu bener akur pisan gitu. Nah. Kadang ayangan teu ngap teuing teu kuat kuat bubuncelikan teu biasa lah rada berat napas gitunya. Ayang lagu aku ikhlas ya melepaskanmu. Ikhlas melepasmu gitunya. Salam kang Ka Cisuti anu aya di Ramai. Kang Teh Lia Andi Dewo, kang Mami Nun, Pak Eman sareng Ma Cucum, kang Bunda Saleha, kang Rani, Pak Ade Akub, Kang Otang, kang Bunda Kideung, kang Ka Abah Ador, kang Usu Batoknya, kang Putri Bungsu. Nah, kalau ke Asep KRL, seperti yang nama biasa, kalau ke Mang Apin, we, sing teras sehat, amin. Amin, ya. Ujungnya, kalau Andi Uye,

ikhlas melepasmu. Bijilah ke ayah kerja. Tuh, sama sekali ke ayah. Tuh, sama anak itu ya.

Kayaknya Andi Nienya tersan kepenak kayaknya Ayah Amar. Lu jongnya Mar, malam Kang Apin tawis manco dukung lagu naik mantep. Kirim-kirim aku lah kamu kasadana tuh nun. Yo sami-sami kamu Amar. Bager Amar apalunya. Rudet dengan lagu deh. Nun Mar. Tata selami tengah nyang ke Amar. Lu jongnya Mar ah. Gentos saya ku gelas retak surma topan tanu kita lah mudah-mudahnya. Ku gelas retak kayaknya. Ada 014 pengirim tidak akan melihat apakah Anda sudah membaca pesannya sampai Anda membalas atau memuah itunya. Bahkannya sebagai kontak. Oh, itunya baiklah. Dia sebenarnya mikiran gitu lah. Baiklah. Gua sertak lah gentos. Sur matopan. Ya nomor 0 hijau patinya kita unggal nanti tina itu. Pengirim tidak akan melihat apakah Anda sudah membaca pesannya sampai Anda membalas atau menambahkannya sebagai kontak. Ya, dieur ah. Teka pikiran ah. Ieu nu gaduh nomor 0 hijau pat.

Andinuye Rejongi, aku ikhlas melepaskanmu iya atas di cetaku abil ge. Ku ikhlas gaya, aku ikhlas melepasmu. Iya, Sandi Pagala ya. Gaya, udah biasanya bijil keluar gitu. Gaya Marios gelas, ya dukungnya gelas retak sih lah, mending gitunya. Ngerti liur ya. Saya dah biasa pun ayam ada langsung cetak biji gitu nya. Pengintanya aku ikhlas dengan nanti aku lepas dengan ikhlas tamu neta mah ayahnya buat iya nyamarnya iya sih kan nama ku lepas dengan ikhlas gitu sih kan nama gue rawat tinggalinya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan lain, apotek.
2: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alala nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Bagian yang membutuhkan waktu di studio sekarang sudah menunjukkan setengah sembilan kurang 10 menit ya. Nah, tenang aja masih panjang waktu. Mama Robi tetiasa ngudara cendera dinawangi ya menuju kawasan Pundiang Kedamang. Menuju ngurus saya meninggalkan ngurus Pundiangnya. Hari ini kita ada tesunat-sunat acan hiburan. Hari kewajiban utamanya Pundiang setruk ya, ke rumah Robi. Itu awet tersimpulnya mudah-mudahan sih enggak sehat bisa diharap di hari kita cinta bah cinta wakano karena nunggu ngurus nak putra anak sing rarido ini yang ganjaran lah ngurus sepuh insya Allah. Ayah Tenining di Kujang, assalamualaikum, wilujengi Kang Apin, hadir ya, oke, hatur nuhun selalu hadir ya Tenining di Kujang. Tersir bahasa basi, tersir gitu nah, nah. Mohon penting mah hadir ngalungi mangga Tenining di Kujang wili jawungi ya 078 Wirin tidak akan melihat kumaha madaluk ya maksudnya kumahanya 078 pengirim tidak akan melihat apakah Anda sudah membaca pesannya sampai Anda membalas atau menambahkan sebagai kontak blokir ulah diblokir. Mama Topan Ulijongi anu pisapin mangga laguna gelas parantos diputer atos nyangakeun anu ayo anu manco nyangakeun anu manco ai marawi teh teh antos tanas gorna sugan teh kitu dijapkeun ka dinya gitu. Alah Ulijongi mah Topan kembali ya Dadan Japra. Assalamualaikum malam Kang Apin malam juga hayong lagu Armada pemilik hati salam semuanya aja spesial Kang Apin selamat bertugas sehat selalu amin merdeka sekali merdeka tetap merdeka sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82 ya kalau tidak salah ya. Seluruh pelosok di negeri tercinta diramaikan dengan segala macam hiburan, seni dan budayanya.

Dewo. Selamat malam buat Andri Dewo di Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujengi, apin, wangi deui. Persib 2 biasa, apin. Hoyong ukeun lagu Iwan Pales. Pesawat tempur di Sinten, salam Kang Oka Abah Ador. Maminun Kang Usuk Batok Andin Uye Kakak Openg Budak Kideng Oka Abah Emanya sarang Mak Cucumna Yan Kacang Oge Budak Kideng Tengah Kantun Kau Budak Bungsu Teras Kau Teh Lia Kau Ka Amar Kumlah Kau Ka Sadayana Kang Ge Apin sehat sehat sehat sehatnya Ageung rejekina amin. Amin hatur nuhun yo sami-sami ya. Oh, Andi Dewo nu aya di Bandung geus jawangi. Pesawat tempur. Judul lewat bersiap ya. Kita cari dulu pesawat tempurna sugan tuker ka Iran nya atawa tuker ka Amerika pesawat tempurna nya.

Begitu buat Andri Sadewo yang ada di Bandung, minta lagu Pesawat Tempur dari Iwan Fals. Udah saya penuhi keinginan Anda ya. Kemauan Anda sudah saya penuhi. Tinggal transfer mie ayam ke sini ya, atau mie goreng. Transfer aja, oke. Okay. Malam ini juga. Dan Japra, dikasih kontan, di kontanan dan apa nama? Kamu jadi duit kena salah gue 50 ribu ah. Minta lagu 50, salah gue 50 ribu. Juga ada benghar ya. Kurang ti duit, eno. Maaf ayu sih kena tuh, mau eno ngawe angge ah, nembung. Kayang aja, minta lagu kudu 50 ribu ge ah. Menyanyi gitu.

Andi Dewo nuju ngetik badan transfer Nasgor sananya. Assalamualaikum Bu Jongongi, Afin, Persib. Menang tuh Persib. Tara lajoin lah. Namun malam minggu mata bisa Afin tara lajo. Menang 2, Persib 2-0. Lawan mana Persib deh? Lawan Batu Kepek itu. Kontan langsung hanupis laguna Kang Afin. Lanjutkan mat bertugas, oke? Okay? Oke okay lah. Iya. Sok di oke kan dan

Ah, anche quello. Nah, atur nuhun, ngadin siap langsir pamit mulang orang nongkrongnya di warung Kang Otang, perayaan naskor di Otang mah. Nang kira kalau di Poma, mun di Poma banyak di nyamanya, tinggal milih makanan. Di Kang Otang mah paling bala-bala, gehu, makanan yang lain mah paling naon gitu. Duka katang mau pesen naskor, gitu. Cuma ayah yang senang, ayah yang suka Otang.

Ya, klarifikasi di Amar ya. Sares 2-0 tapi 0-2. Cuma 0-2. Jadi 0-2 ini. Tinggal kumaha itu Amar 0-2 kok jadi penting malah. Oh 0-0 gitu merta. Jadi 0-2 jadi 0-0 gitu lawan mana Mar? Amar klar.

0: apa lawan Filipin, lawan Filipina jono 0-0. Nalah.
1: Memang karena
0: piala presidennya dapat lah. Nah, sugar gampang hiap, anterkan balik ke guys, balik anterkan deh, balik uing, hahaha, kejoran beda dan neng deh, ah, raja neng kudu nasron ini ke petakan coba jauh, jadi anterkan jenaku dadan balik, ke abi balik anterkan di kukang apin, payahan di jalan dadan lah, hahaha, terkagok, raja neng berang bereh dadan lah. Berupa antar julang ya pacarnya. Tapi sakit dengan saya kehadeannya. Nuhun. Intinya dan kewalah berang-berang kadinya iratur pangliwat nanti. Arek mulem lauk atau mais. Orang mais lauk lagi dan japra. Sok mesti kena panjang waktu saya kena. Bada nyungkan lagu memang gak sok diantus ke sungkuring. Kang Mumu kemana Kang Mumu katingalun. Pak Idar, wilayahnya Pak Idar, anu ayah di Cibentang, Jolok. Kanggo, iya, John Andres, saya abdi mampang muterkan rembulan malam, ya biasa lah. So, John Andres, rembulan malam, Kang Abin. Ini ada air rembulan berang, malam mungkin ada rembulan malam, ya siap lah.

Kade sang pamutarkan 737B cenah ka Apin. Kang mancuk khusus cenah gitu. Oh, di pakiran ku putrina, ku putrana nya ku teh Lia. Matos ieu cenah sampeanana terus gegeblig cenah kana ieu. Kana Adipan hayang diputarkan lagu eta. Arunya keuneungna cenah terus geuneuk. Kada cacan kaputar 37B. Oh, siap lah. Tenang ya, Mak. Mancuk teh yang amek. Kalem, kami kamu mut, kamu mut, ingat tuh, Mak. 37B, sih, ya.

Mbak Kaujon Andres mari Citanggal Cimanggu rembulan malam di Arifnya disusul ku 37B khusus kanggo Mak Encuk

Oke, dan rembulan malam yang diminta tadi sama John Andres yang ada di Citanggal, Cimanggu. Disusul dengan lagu kesukaan Mancuk, Maminun, banyak yang suka dengan lagu Burial, Buncelik, Buciteruk, Bolotot, Dosol, Bisul, di Burut, di Kumplit, di Nyesok,

mantap. Manganya kena karang kango anu suka anu resep karena lagu tilu tujuh benye utamina ko mancok maminun duka pak eman macucum duka resep duka anu burial buncelik nya belenong nya burut nya bisul nya dosol nya resep-resep ting kita mancok gusti ting abi mas sebal ningalin lagi ya saat balong nage cari belakang eceng cek dadan japra baik lah urap-urap eceng we. Mana ora beceng, pasang eceng yang sanguhan katanya, itu pasti ada saraat balong saya nama, tidak ada balong anu cayan, kecuali itu bertahan katanya. Kalau dona berkepanjangan, hampir ada tilu minggu, empat ada dua bulan katanya. Okay. Tapi beruntung atas Pak Aranen sadayana, jadi ayah hikmah nak, halo dote. Panen mau pare di tengahan garing cepet garing-garingnya luar biasa batur paranen tapi mau bisa lala jauh gue nempo nu batur tapi nempo gak sawah ayam merok 400 batal lah sautik sok rajin menang sa ciwir menang 2 ton 3 ton menang gitu tetago kawaduk lah. Yang lagi nonton live TikTok saya, wilujengnya hapunten. Biasa nyapa satu persatu anu pantos gabung di live TikTok Singkuring. Di siaran dan aya nu sisok live TikTok sama dirinya. Nah, ketik we apin gegepnya na TikTok muncul aya Singkuring. Siaran langsung. Sok resep ningali penyiar-penyiar radio luar sok rajin

segala. Rupiah memang bisa menguasai segala-galanya ya, rupiah. Duit. Nah, loba duit, wah lempangnya menekan jere bebeng, eh. Siku temenokat malang, kiri kanan. Beda ke teboga duit, namun teboga duit yang ngaplek, lempangnya boboro kepat. Gitunya, lulus lempang teboga duitnya. Kerasa, namun boga duit, hayang poya-poya. Duit itu bisa mengalahkan segala-galana. Banyak ayana manusia aww kita imanana leungitnya eleh ditukeran ku duit 200 ribu. Nah, tapi itu kabe diantarana yonya sok loba badak marijuhna. Nah, 200 ribu teh daek we gitu ya, dibawa ulin di gulang kaper meureun gitu. Jadi duit mah bisa menghilangkan segala-galana. Keimanan geleungit, ketakwaan geleungit ku duit mah.

ya ngetik ngetik dadan can beres dadan japa keur mengetik ya tadi canangus-canangus bisa kumaha legana eta timpa kucinan bana laguna cenah aduh hayang dobel sok kira-kira siap ngajamin mah nya kucinan bana cenah bajar.

Kamu Erik Jamur Jong Erik Sara Mbebna. Ami Jong ini. Sudah ngalemur api sampai jam 11 cina. Kadieu we cina aya bonusnya mah cenanya para aya bayaran tambahan dilari we ka Cibeusi cina. Ah, cek miatu. Kan cenah kur 100.000 mah cenah saldae ka milarina teu hayang geuing. Kadinya nya amun teh mah nya emang bohong cek di basana. Kudu ka Cibeusi jaba kuburan bae dia teh. Ah, kuburan gede di sisi jalan ih. Kesarieun. Dan kuburan ayah nurungkan hiji bijil. Oh, kemana pin? Cipta batu menjongnya. Neng neng neng neng. Tak atu dadan japra. Pokoknya isukan di teang kadinya lah. Sadiakeun pokoknya naon di imahnya.

kan pukul 9 atau tepatnya pukul 21 ya. Oke lah. Ada Pak Idar minta lagu Amplop Biru katanya. Nyungkan lagu Wafin Amplop Biru. Salam ke Neng Okas Adayana lah sebenarnya. Ke para RT-RT di mana Ayana. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Sambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82 ya. Ya, selamat malam dirujungi Pak Idar bersama keluarga. Semoga pada sehat semuanya. Nama Rupai. Amplop biru aja, amplop biru ya lah, siap lah.

amplop biru, sana surat biru nama amplop birunya. Nah, kapungkur cina emut, ini jadi pacihan amplop biru kudu jantan bojo ayuna. Ijo patepang di Indramayu cina. Jadi seneng kena lagu kayak latan lagu kenangan artinya masa lalu di saat lagi muda ting-ting. Ijo ngi Pak Idar, anu ayah di Cibentang.

0: Ya mau ikut gabung, badeng ngiringan ngalangkuan telepon mah gak biasanya. Saya buka jalur telepon saya ya. Yang punya nomor telepon saya bisa Anda telepon langsung, pesan lagu, kirim salam secara langsung. Ya, suara Anda bisa terdengar di seluruh dunia. Di seluruh Indonesia. Kalau ada yang lagi dengar di luar, agaklah kita angkat. Ini artis dari Cicariang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sinen beken, macu cumte abahulanya. Kuma? Kuma, mak?
1: Sinen beken calung.
0: Sinen beken calung, ya dalang reog bahulama. Dulung-dungkem, dulung-dungkem.

0: Berlungtung gem, blang blang blang blang gem. Gitu. Itu. Aduh.
1: Bukan lagu.
0: Lagu naon, Mak? Hah? Lagu naon, Mak?
1: Lagu toleret ke Malodo.
0: Oh, iya benar, siap, Mak. Oh, sama. Soalannya. Halo Bebeb.
1: Halo Bebeb.
0: Nah, malam Jumaat Bebeb ya teh tekan hilaf wirid. Wirid, wirid mama. Oh, ini malam Sabtunya ini teh. Spikun napi teh ya teh sekolah. Spikun napi nak ya. Malam Sabtunya benernya malam Sabtu. Anjing malam ini. Sok, nyari sama di batas waktu. Mohon.
1: Mama Mira, Diana Mira.
0: Beres.
1: Mama Minun, saya wayang ke lagu Mama Minun saya, eh bahasa lah.
0: Kuna.
1: Jalari we biasa kesenang nama Mama Minun, saya wayang.
0: Kuna, on saya ke mana Mama Minun teh?
1: Antara beda sampai nang, yang ke lagu we cuma mengisi
0: jalari. Oh siap lah. Dugi apa sih teh? Kekaratus dang pada dangdan atau nama iya pada kapangawasan cina.
1: Oh, tadi.
0: Pas abi ke bumi na mohon ayah ibu na tu kasahana ternyata di lebet.
1: Timah
0: ya
1: timah.
0: Kan?
1: Ya timah timah. Kuah
0: mak? Oh, timah timah Dugi timah tadi di atas di sini bukan? Melihan meritamihan kuapin ku chicken.
1: Oh. Sayang Adam, kemang Adam teke.
0: Oh. Beres.
1: Mang Otam, kasih kunci kita mai dan aku lainnya.
0: Mohon.
1: Angin uye.
0: Beres.
1: Kemang Titi di Ceria.
0: Mohon. Andi Sadewo. Amar ganteng. Beres, tahun ini. Mohon. Ayah kena opak nak. Enaknya aduh. Dia bebek aja yang sanggung hane, sanggung akil aduh. Pemi hoyong seur, seur Pak Idar, cina sok we kirim ke tanah we cina 2,5 kilo mah. Orang pangnutuan kan, orang pangnyetakan, sama gitu.
1: Nah, Ope, serang istrina, kemang serang istrina.
0: Mohon.
1: Karir ibu di Imahwa.
0: Beres.
1: Ngasih kanta pondok. Pondok.
0: Mohon.
1: Karmina.
0: Beres.
1: Aku nang kasih mumu, kasih ada, kasih lah.
0: Mohon. Beres. Mohon.
1: Bisa suka Angela dan Holina.
0: Mohon.
1: Hermina, segitunya diangkut Laguna.
0: Tongeret, siap, mohon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Cece teh enggak bertemu. Bae dua ae si Cece teh hayang nyiku da. Hoream cenah. Bengek si Cece na. Jeng tarik teuing siga nama ya teh nya ka radio na tarik teuing caket teuing siga nama kitu sok ah urang kantong ngaretkeun ah.

Mina, susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: langsung wae sumping ka bumi Kang Apin Peryogi Calumi wae. Ulah ngalangkungan calo bisi katekuk cenah eta. Nene tongeret judulna eta nya dipi ka Mamet ku Macucum tadi. Ayeuna mah urang dianggo backsound we. Manawi eta can karerek sok. Aya kana waktu setengah jam deui. Ambil bade nelpon. Nomorna terang tuh nomor pribados 0822-46-77-888 Taita bila bade hoyong di salam ta. Iya Kang Openg-nya Openg Jaiter. Waalaikumsalam angga Kang Kalbet Kang Manawi ayah naon wengi-wengi nelpon. Ayah Kak Alhamdulillah ya kepalai, naon?
1: Biasa we, alang abang berangkat kecapek.
0: Nya atur hayo we dudunya ting tecan pernah di kopeah emas gini. Hayo we kopeah tina kain gitu.
1: Berangkat itu salam lah.
0: Sok.
1: Ke kesepuhan sadayana.
0: Mohon.
1: Bau cat, cara macana.
0: Beres.
1: Bang diri.
0: Mohon.
1: Teras ka Mangkus.
0: Ka mana Mangkusnya? Nya?
1: Di Palembang.
0: Halo, do tengah garu ya Mangkus teh. Iya, ke tos susu hujan mare madu ye.
1: Mangkus. Iya.
0: Ajakan Mangkus sampai jadi kenek lah. Yang tumpak garu resep betah na traktor.
1: Teras Kang Teh Lia Mancung.
0: Aha.
1: Janaca.
0: Aha.

0: tadi?
1: Pemelakuan tadi sempatan ini di Maturami.
0: Tak itunya.
1: Kurang.
0: Ari laguna, ari laguna naon?
1: Laguna mah upami teka apotana.
0: Naon teh?
1: Kembang rekonas.
0: Wah, siap. Sok siap.
1: Wah, matur nuwun we, sing sehat lah.
0: Amin. Siap. Yo. Ayo, wilujeng ya, kalau ka Openg anu aya di Palihan Ciawi Bojong. Jumaan co biasa keur ngegeber wayah kieu nya. Ngageuskeun pagawean cenah lah. Kembang Ros Bodas, laguna karsa maminun teh. Maminun terus absen terus sabaraha wengi teh. Nenehna kan si sehat lah pidu anti sim kuring ka omanya. Si sehat wae naonnya. Si sarehat kasepuhan-kasepuhan sadayana. Dari penyakit nu teukeun ka budak teukeun ka kolotnya. Kadang-kadang sim kuring geus dianggap sahana pun beureunan gering mah anger we kitu bakal barudak ngora anu loba gering. Soalnya barudak ngora mah loba ngadeukeutan kana dahareun pigeringeun. Itu nya sakala kontrol dahar na kolot mah. Cukup duasana geus kontrol sieun teh loba ka sieun nya. Dengan hari sieun jadi loba ditaker. Sudah sieun aya budak ngora mah lah naon wae nu aya. Habak-habak gitu mikirkan banyak gitu gitu. Nenek-nenek kan harus jadi. Nya sok. Sok diangkat. Ayah naon atuh dadan deh. Nala pohon wayah kiwari naon.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Salam. Ayah naon. Badan nyukur lagu. Arek ngirim nasgor. Kerlapar gitu.
2: Bisa nasgor.
0: Sok kadi antirkan. Nah menurut ke surga. Mau wayah kiwari antirkan tidinya. Arek adinya ke anterkeun balik ke?
2: Ke anterkeun dibalik
0: urang. Sakojorna di jalan bener. Gitu. Sok siap lah. Bener kagok. Ngunjar lamar duaan dan japra di daerah Ciawi ieu teh. Sok.
2: Biasa yang muter lagu.
0: Gunaon?
2: Kuda Sumedang.
0: Waduh. Sok siap lah. Sok ajakan iraha tuh.
2: Nges badagnya hayam.
0: Didinya diwinges terboga hayam.
2: Nge ayin lu dilayar mas Eta.
0: Wah terus dijual Eta mah.
2: Aduh.
0: Berkapepet butuh duit kia mah ayah nu rada nengak di kanang. Kilo mang teang hayam ya ayah 40 kilo mah ceng teh. 4 kilo kali 35 kan lumayan bisa jajan. Mie ayam, kamang atang mie ayam.
2: Pakai jajan beli mie ayam ya.
0: Gitu.
2: Ayam lah dijual, mie ayam dibeli gitu.
0: Gitu.
2: Aduh.
0: Ayam lah dijual, mie ayam beli, kamang atang mie ayam. Sok dipegat di Sukapura.
2: Ya, sok itu
0: banyak. Sok siap.
2: Salam nama kasadayana we.
0: Sarat
2: yang ada ngeken radio Sukapura.
0: Tak gitu. Oh.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujungi dadan japra nu aya di petakan. Asupna teh naon daerah naon di petakan keneh Ciseuti. Petakan bula dirinya. Sok ujungnya hayang kuda Sumedang cenah. Keun kayaknya orang putar ka anu openg heula ya. Tenang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Mangga Pak Manawi, aya naon? Aya kepriyoge? Mohon sok rahasia. Nya asa di PPN-nya di ayun-ayunnya sok siap lah. Mohon.
1: Nanti
0: kita cerita
1: nanti
0: kalian
1: nakum.
0: Nah, mohon gitunya keras.
1: Irujeng ada mungkin.
0: Mohon.
1: Tapi tuan itu masih.
0: Ya mohon mangga mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys tunai. Mabok Pak Eman. Pak Eman sebelak tiru botolnya itu teguan hayang sare. Benar sok gara kendeng kan kayaknya orang ayun tadi tadi tadi piriku lagu ayun ambing ah pokoknya mah rep banyak gara sok.

92,9 Sukabumi. Kena, berenang, karena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Sukapura Karangnunggal.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada diri. Aku bermohon limpahkan

0: Salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hambamu dan utusanmu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmatmu yang memungkinkan aku mencapai ridomu. Bantulah aku mentaatimu dan melazimkan ibadah padamu, memastikan ganjaranmu sebagai karunia pertolonganmu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat padamu selama engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama engkau menghidupkan aku. Dengan kitabmu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikanmu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngarenas. Sukabura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Sukabura FM.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di radio Sukabura FM dan
0: Sukabura FM. Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Sundoloyo.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netata panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wain, aing teh rematik pongko suku jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dung ligar kuat li, akan ngerasok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi setia dimanapun Anda berada. Pagi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Asang Agustus deui. Asak kamari teh poe Jumaah 31. Sekarang udah tanggal 1 di bulan Agustus 2026 di program Langsung Pagi 98.9 FM Radio Skopor Karang Nunggal Genah Merenah Ngareuna. Untuk hari ini ditemani SIM Kuring Andi sampai dengan jam 9 nanti. Di suasana pagi hari yang cukup masih dingin, masih dingin, masih ngahon-hon. Semoga tidak bisa tidak mengurangi niat dan niat Anda untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Tetap semangat mengudu, ulah kehalangan ku tiris, ulah kehalangan ku cuaca. Sing semangat dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Eta mah bade naon we aktivitas mah. Mau aktivitas di dalam rumah, yang biasa dikerjakan di rumah, atau aktivitasnya di luar gitu ya. Semoga ya aktivitas yang akan Anda laksanakan di sepanjang hari ini diberikan kemudahan gitu, diberikan kelancaran, mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya ya. Lebih baik, lebih banyak, lebih diberkahi lah gitu. Karena tujuan aktivitas kita kan katanya pengen menghasilkan sesuatu gitu kan. Tujuan kerjaan kita seperti itu kan, menghasilkan sesuatu ya. Terutama sebagai kepala keluarga ya. Wajib kita kan ya. Wajib memberikan nafkah untuk anggota keluarga. Semoga ya tujuan hari ini Anda bekerja ya, dengan apapun kerjaannya

apapun gitu jenis ujiannya, yang tengah ujian, yang tengah diuji gitu ya, kupan nyawa terkunaun wae ujiannya, semoga bisa segera lepas dari ujian ya, bisa diganti dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sepenuhnya. Itu openingnya sudah. Selamat pagi kita ucapkan, selamat mendengarkan, selamat beraktivitas. Semoga kebersamaan kita bisa menghibur Anda semuanya. Layanan chat WA seperti biasa Anda bisa manfaatkan di 0812 2281101.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

pagi yang sudah ngasih chat WA. Terima kasih ada Apoy. Poy. Apoy di Kalimantan. Di Kalimantan Barat. Tumben-tumbenan ke Apoy juga WA. Ternyata udah diutus sama Allah. WA cenah Mang Andi sok Poy gitu Poy. Nyata gitu kuasa Allah maunya. Takdir Allah kutu disangka-sangka di WA Apoy isuk-isuk. Ternyata bisa ya gitulah. Selamat pagi Poy di Kalimantan Barat. Nyidena ya cenah si AA ya. Dari Kalimantan Barat. Selamat pagi, Mang mau ganti-ganti mudah nama nomor T. Ulah tuh piraku. Ulah ganti-ganti wae. Sok sing lancar aktivitasna Poy di Kalimantan karena dina tambang emas. Sing dibebarikeun bagana mah bari sehat. Sing bebari meunang gurat emasna. Emas keur mahal anu mau ngajuta harga emasna. Menang-menang sagram gitu. Itu genan ayon wa 74 kilo lengus itu jelema nu korupsi. 74 kilo emas di mana? Jan duit anu wa salamari sakamar ngan duitna. Ayo luas itu si emang eta korupsi atuh kayak gitu. Nyarek di bawah kojor atuh gitu. Saking geukeul. Saking gagal kan itu bahasa jadi kasarnya nyari di bawah kojor atau gitu. Duit itu sekamer dan emas 74 kilo wahara. Selamat pagi matri kamana wae cager cager bi. Selamat pagi yang lagu eta sama me init gawe lah tuh bayar tuh di gawe lah kudu gawe segala. Ya ka mana tuh salaki. Kudu gawe awewe mah cicing di imah. Ya ka mana tuh salaki.

Cager, Mang. Alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat membagongkan. Sebentar lagi, Bilala. Ari anak uing di mana jajan sekolah anak tari indung dah HS di mama. Nya. Kemana tuh bapak anak? Apo itu apa alenya ngalah anak kumah etak emas dah kalah dikorupsi. Ini bapak ada baturnya kue. Apo emang ngalah waktu kena ngaliang. Ngaliang demi kejero bahwa lama aja si apa? Orang sineng kerta. Sama karena emas poy. Ah lupa lagi kita namanya lama dia nggak ngontak. Dia mah di nama di Manado di Sulawesi karena emas nate. Alah pohode ngarana pohon di Manado orang sineng kerta kalau nggak salah apa sih kau ngading itu. Sama gitu posisinya kayak apa ngeliang. Sok sing diberikan kelancaran puy beri sehat lah. Cuma Eci, waalaikumsalam pagi merdeka merdeka. Ah, cancan mereka abi macet. Cancan mereka lah. Adi duye cek cek cek lagu ye ang siap. Jajang Nur Jaman pagi lagunya Jakarta pagi ini dari Seng. Salam buat Doce di Parakan Wonyo. Amar pagi malam terakhir anu ngeguruh nih. Oke.

0: urusan lagu mah gampang mah. Tenening Kujang pagi, semoga segera sembuhnya karena suara beda seperti yang sakit. Emang gering. Emang gering lah. Kita di Senin. Matri ya nyok yo ah cenah. Apoy jager ceng. Ya. Nu mali baju capruknya mang, ku poho ngaranana nu ngaliang di mana. Duh, heeh, nu mali kaos capruk ge. Mang, cenah kaos teh nyekek kieu. Podo ya teh eta. Lah sok ceng teh pake keukeun ceng dipake geus dibeli. Poho di tengarana. Di Manado dia sama ngaliang kayak Ki Apoy. Apoy, uing geus kana naon kana naon yang ngapu teueng ngojek palang geus aya jadi gaang cenah uingkeun bae. Pokona mah asal lancar duitna babari bari sehat. Kan eta eta salah hiji kewajiban urang kan sebagai kepala rumah tangga. Kudu nganapahkahan anak pamajikan. Carana meureunan beda-beda. Lengkana beda-beda. Dan kawasim goreng ukur tibang kieu. Kewajiban teda teu bisa nu lain, ka memang ojek teu boga motorna kan. Buruh macul mah nu mercaya gitu. Da pagawean ukur kieu gitu. Apoy man ya, apoy geus kana naon ngaput cenah kan geus. Ojek geus aya coba di nu kieu kan. Aya eta jalanna, nu penting mah naon, nu penting mah sehat, bari lancar, salamet gitu. Apoy Bilala masih janda, kawin usum deris ge mah Bilala. Ya ampang. Ulah ngejak mata lah.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Ngopi Lala lagunya No Mau Kerja ta. Semangat. Semangat ta, berita semangat. Ribu ke lagu teh, berita semangat tak digawe teh lah. Jeng juga keren itu. Om Ejai, terekum salam. Siap manjol lagi ke Mamang. Semalam sukses mestol. Pagi yang sangat meniris. Mestol dong, tiada malam dan memestol. Tiri sedih kan malam. Begitu bubar Persib deh. Begitu bubar Persib, langsung we merongkol. Beri mestol. Cemeci detek kuat atau mang. Hayang nyebut merdeka. Kacik kan emung. Oke, tanggal 17. Matri puy, si abang etela pernah di Kalbar karena emas kan di leuweung eueuh sinyal. Aya nu mah di kalut deui di laut karena rumput laut. Sabar puy, da hasilna mah Allah nu nangtukeun cupar kawajiban geus istiar mah puy. Nuhun mang, semangat pokoknya malah ini enak mendengar diberi lagu nyanyi aku lagu kia patut semangat. Om Ejen lah bila lama milih lagu kalau ditahes.